0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Nonton Pro 2 ya, ngomongin soal destinasi super prioritas kayak Mandalika di Lombok. Pesonanya tuh emang gak pernah ada habisnya ya Nonton Pro 2. Dan menariknya nih Nonton Pro 2 ya, lagu yang baru saja kita dengerin bareng-bareng tadi itu adalah sebuah karya indah berjudul Seribu Masjid. Dan musiknya beneran keras adem dan punya vibes yang tenang banget pastinya Tama Pro 2. Karena lagu ini merupakan salah satu rilisan dari album Mandalika dari Cilokak yang diproduksi lewat program komitmen Kemenparekraf untuk mengangkat subsektor musik di destinasi super prioritas tersebut. Jadi lewat jalur ekonomi kreatif ini Tama Pro 2, potensi budaya lokal tuh sengaja diperkenalkan biar masyarakat luar makin tertarik nih buat berkunjung ke sana ya, ke Mandalika nih Tama Pro 2. Kalau dikulik lebih dalam, aransemen yang kita nikmati tadi itu aslinya adalah Cilokak Taman Pro 2 ya, yaitu musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang instrumennya berakar dari permainan gambus. Dan buat lagu Seribu Masjid ini sendiri maknanya tuh mendalam banget nih, karena menjadi ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah kelahiran yang subur, aman, damai, dan tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Jadi pemilihan judulnya juga ikonik banget nih Taman Pro 2, karena diambil langsung dari julukan terkenal yang selama ini melekat buat Pulau Lombok, yaitu Pulau Seribu Masjid nih. Jadi ini benar-benar cara yang jenius ya Taman Pro 2 buat menyampaikan rasa syukur dan cinta tanah air lewat sebuah nada tradisional yang dikemas segar nih Taman Pro 2. Dan pastinya setelah kita diancengin sama melodi yang syahdu dari Lombok ya, kita bakal balik lagi ke playlist lagu hits pilihan Sabrina nih. Nah setelah ini Taman Pro 2 ada lagu dari It's Seran dengan Seafers yang bakal menemani aktivitas kalian selama on the way atau bebersih rumah ya, atau siap-siap nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM, paling keren teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
2: Halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
1: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
2: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
1: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
2: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku.
1: Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ih, kok bau busuk?
4: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
5: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, ngomongin soal semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air lewat logo baru tadi Taman Pro 2 ya. Ternyata bentuk cinta tanah air tuh gak cuman lewat simbol aja nih Taman Pro 2. Jadi ada aksi nyata yang berdampak langsung buat masyarakat. Itu juga gak kalah merinding nih Taman Pro 2. Contohnya kayak kabar super inspiratif yang satu ini. Yang dimana konten kreator Ferry Irwandi baru saja mewujudkan mimpi besar dengan mendirikan sekolah gratis buat adik-adik kita di Sumatera. Dan berdasarkan informasi dari postingan Vokatif via Taman Pro 2, Sekolah Malaka yang dilansir diinisiasi oleh Ferry Irwandi dan Malaka Project ini akhirnya resmi membuka pintunya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah ini didirikan khusus untuk memberikan dukungan pendidikan bagi anak-anak yang berdampak bencana banjir ya, banjir bandang dan tanah longsor yang sempat melanda di wilayah Sumatera bagian utara beberapa waktu lalu. Dan kabar bahagia ini dibagikan langsung sama Ferry lewat akun media sosial pribadinya. Dan beliau bersyukur banget karena sekarang sekolahnya sudah beroperasi penuh, lengkap dengan semua fasilitas esensial dan kebutuhan belajar dasar yang udah siap dipakai sama adik-adik di sana. Kalau menurut aku pribadi sih Taman Pro 2 ya, gerakan kayak gini tuh benar-benar respect banget. Dan di tengah kesibukannya sebagai kreator ya, Ferry Irwandi bisa ngegerakin masa buat bikin sesuatu yang nyata dan jangka panjang banget buat masa depan pendidikan anak-anak di daerah terdampak bencana nih Taman Pro 2. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih Taman Pro 2 melihat gerakan keren dari Ferry Irwandi ini? Dan kira-kira aksi sosial atau kontribusi kecil apa sih yang paling pengen kalian lakuin buat lingkungan sekitar kalian saat ini? Boleh dijawab di WhatsApp kita 0811523924.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih barengan sama Sabrina Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 buat kalian ya yang baru bergabung atau baru OTW mau ke kantor atau kemanapun itu. Hati-hati di jalan Teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sabrina mau mengingatkan kalau di pukul 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. So stay tune terus buat yang pengen tahu cuaca hari ini dan antisipasi ya untuk hari ini untuk membawa jas hujan dan payungnya. Stay tune sampai 8.30. So stay tune. Banyak banget stay tune-nya Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, habis ini ada lagu dari Sandy Canister dengan Indonesia Rumah Kita.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ikannya bu masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Info Cuaca.
1: Udah pukul 8.30 teman Pro 2, saatnya kita info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan

0: antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Perdua dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Produa semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat kalian semua teman-teman Pro 2 yang ingin menjalankan aktivitasnya di hari ini. Stay tune terus teman Pro 2 karena Sabrina masih nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Sabrina bakal nemenin kalian dengan informasi dan musik. Kemudian di pukul 9 ya Sabrina bakal nemenin kalian dengan ngobrol pagi seputaran moderasi beragama.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Melihat aksi sosial yang tulus kayak sekolah Malaka tadi, teman Pro 2 ya, emang selalu sukses bikin hati kita hangat nih. Nah, ngomongin soal kebaikan yang berdampak besar, ada satu kabar gembira dan penuh berkah nih, yang skalanya internasional, tapi efeknya bahagianya sampai terasa ke negara kita. Penjaga dua kota suci, Raja Salman, baru aja meresmikan program luar biasa untuk menggratiskan ibadah umroh. Jadi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud resmi menyetujui program umroh gratis yang dibiayai penuh dari kantong pribadi beliau untuk 1.000 jemaah dari 16 negara di dunia. Program keren ini bakal berjalan dalam 4 tahap sepanjang tahun Islam 1448 Hijriah. Dan di tahap pertama nanti ada 250 jemaah dari 16 negara Asia yang bakal diundang langsung untuk berangkat ibadah ke Tanah Suci. Dan kabar bahagianya, teman Pro 2, Indonesia juga masuk ke dalam daftar tersebut. Sebelumnya, beliau juga diketahui sempat membiayai haji gratis untuk 42 warga negara Indonesia dan 1.000 warga Palestina sebagai bentuk dukungan nyata buat umat muslim di seluruh dunia. Ya, kalau menurut Sabrina, teman Pro 2 ya, ini benar-benar kabar yang menyejukkan banget. Kesempatan emas kayak gini pasti bakal jadi momen yang gak terlupakan dan mengubah hidup bagi para jemaah terpilih dari Indonesia yang mungkin selama ini cuman bisa memimpikan, bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kita doakan bareng-bareng, teman Pro 2, semoga seluruh proses keberangkatan para jemaah nanti bisa berjalan dengan lancar dan pastinya penuh berkah tanpa hambatan apapun.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Masih barengan sama Sabrina teman Pro 2 dan saat ini kita sudah di ngopi ya atau ngobrol pagi. Dan pastinya teman Pro 2 sebelum bakal nemenin aktivitas pagi kalian. Dan kalian sadar gak sih pagi ini tuh udah berada di akhir bulan Juni nih. Berarti besok kita udah resmi masuk ke paruh kedua tahun 2026 teman Pro 2 ya. Dan di momen-momen kayak gini tuh biasanya tugas kuliah tuh lagi numpuk atau kerjaan di kantor tuh lagi padat-padatnya. Iya gak tuh? Nah pas banget nih teman Pro 2 ya, pas lagi padat-padat gini, urusan tolong-menolong, antar teman sering banget bikin dilema. Disinilah banyak anak muda yang kejebak di dua kutub ekstrim yang gak seimbang nih. Ada yang masuk ke ekstrim kanan, yaitu si people pleaser, tipe yang yes man ya, yang gak bisa banget bilang enggak ke orang lain. Jadi mau dimintain tolong ngerjain tugas teman, iya aja nih. Diajak nongkrong padahal duit habis, iya aja nih. Akhirnya nolongin orang lain sampai mengorbankan waktu, kesehatan, dan mental diri sendiri. Alhasil teman Pro 2 ya, kaliannya yang akhirnya stres sendiri nih. Tapi kebalikannya juga ada nih teman Pro 2 yang masuk ke ekstrim kiri ya, yaitu si paling individualis alias egois. Nah kalau tipe ini teman Pro 2 dia benar-benar menutup diri rapat-rapat ya, mengatasnamakan self love atau protecting my energy. Dia nggak sama sekali dimintain tolong atau diajak kerja kelompok di kelas. Pokoknya prinsipnya urusan lo ya urusan lo, jangan ganggu gue gitu. Jadinya malah antisosial dan nggak punya empati nih teman Pro 2. Padahal kuncinya adalah bermoderasi alias mengambil jalan tengah. Kita gak boleh jadi keset yang bisa diinjek-injek orang karena selalu bilang iya ya. Tapi kita juga gak boleh jadi manusia batu yang gak punya kepedulian sosial. Nah teman Pro 2, kalian tipe yang mana nih? Boleh langsung di-spill cerita kalian ya ke WhatsApp kita pagi ini, biar nanti saya punya bacakan di ngobrol pagi dengan tipe moderasi beragama ini ya. Langsung aja WhatsApp kita 0811523924.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Masih bareng Sabrina Tomo Pro 2 di Ngobrol Pagi seputaran moderasi beragama. Dan tadi kita udah bahas ya, repotnya jadi orang yang terlalu people pleaser atau malah terlalu egois. Gak enak banget teman Pro 2 ya hidup di dua kutub itu. Jadi biar kita bisa tetap di jalan tengah dan punya batasan yang sehat, Sabrina ada beberapa saran praktis cara bermoderasi yang bisa kalian cobain mulai hari ini ya teman Pro 2. Saran pertama tuh gunakan jeda sebelum menjawab nih. Jadi kalau ada teman yang tiba-tiba minta tolong atau ngajakin sesuatu yang sekiranya berat ya, jangan langsung spontan jawab iya gitu. Kasih waktu semenit buat berpikir, gue benar-benar bisa bantu gak ya, atau waktu atau tenaga gue cukup gak ya gitu. Kalau emang situasi kalian lagi gak memungkinkan, baru ditolak baik-baik teman Pro 2 ya. Dan saran kedua, tolak alasannya, bukan orangnya. Banyak dari kita yang takut bilang enggak karena takut dikira jahat, sombong, atau mungkin malah takut jadi musuhan nih. Padahal kita bisa menolak dengan sopan tanpa harus merusak pertemanan. Misalnya gini teman Pro 2, seru banget ya, aku pengen banget bantu tapi pagi ini tugasku sendiri lagi numpuk banget dan harus dikumpul siang ini. Jadi dengan begitu teman Pro 2, kita juga bakal paham kalau kita bukannya gak mau bantu tapi emang situasinya lagi gak bisa gitu ya. Dan saran terakhir teman Pro 2 dari Sabrina, ingat skala prioritas. Menolong orang lain itu sifatnya secondary ya, setelah kewajiban diri kita sendiri itu selesai. Jadi pastikan tugas kalian selesai, kesehatan kalian aman, dan dompet kalian juga aman dulu nih teman Pro 2, sebelum kalian mutusin buat jadi pahlawan bagi orang lain. Jadi intinya teman Pro 2 berbondurasi dalam bersosialisasi itu artinya kita paham batasan diri nih. Jadi bantu orang lain itu tindakan yang mulia banget ya, tapi jangan sampai kalian menenggelamkan diri sendiri demi menyelamatkan orang yang sebenarnya bisa berenang sendiri gitu. Jadi sayangi diri kalian ya. Sayangi diri kalian dulu, sendiri dulu ya teman Pro 2, baru orang lain nih. Jadi tapi tetap jadi teman yang asik buat lingkungan sekitar ya, jangan malah menghindar nih teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, kebersamaan kita di pagi hari ini yang seru ini harus berakhir di sini teman Pro 2. Senang banget rasanya bisa nemenin aktivitas pagi kalian semua dan menutup lembaran bulan Juni dengan obrolan yang semoga bisa jadi reminder baik buat kita semua biar bisa melangkah dengan lebih seimbang di paruh kedua tahun 2026 besok nih teman Pro 2. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia mantengin dan dengerin dari tadi jam 5 sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tenang aja teman Pro 2, jangan sedih karena kami masih mengudara sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kalian bakalan ditemanin barengan sama Amalah. So stay tune terus di Pro 2 FM Pangkret, teman terbaik kamu. Bye bye.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2. Info Pro 2, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Info Pro 2 pertama datang dari Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Rifki Harsya, memberikan apresiasi kepada sineas muda sekaligus pendiri Langit Pictures, Perli Harlim, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Perli Harlim ini berlangsung pada Selasa 23 Juni kemarin di Gedung Kemenkraf RI Jakarta. Pertemuan berjalanan dalam suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga yang menjadi musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender. 6 pemeran utama membagikan foto dari hari terakhir syuting sebagai penanda berakhirnya produksi serial. Musim kedua akan melanjutkan perjalanan Aang menguasai 4 elemen, sementara musim ketiga akan menghadirkan karakter baru Piandau dan juga Hama. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Udah pukul 10 di menit ke-25 waktu Indonesia Barat. By the way, teman Pro 2, sekarang kita udah masih ya di program Pro 2 His List. Teman-teman lagi pada santai, lagi pada mungkin dari tadi buka aplikasi order makanan, terus scroll-scroll masih bingung mau makan apa. Menemani kamu santai siang kali ini. By the way, teman Pro 2 udah pada ngopi atau belum nih? Kalau malah sih ngopi ya, ngopi aren, kopi aren. Dan enak aja sih teman Pro 2 kalau misalkan kita udah ketemu kopi, meskipun belum ketemu apapun tapi perut langsung minum kopi gitu ya, asalkan jangan ada asam lambung aja sih. By the way teman Pro 2, di hari ini kita bakal masih puterin lagu-lagu requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kayak sekarang udah ada kakak Argina yang request lagunya lagi-lagi-lagi dari Haira dan juga Kavin Sultan. By the way buat kamu teman Pro 2 boleh banget buat request lagu ya, silahkan ke 0811 523 924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Sambil request lagu, gak ada salahnya buat Amala hadirkan esensi buku ya, biar menambah insight baru ya. Apalagi mungkin buat teman Pro 2 yang aduh malas banget baca buku, ya udah kita hadirkan aja esensi buku. Nah, ini dengan judul Filosofi Teras, dan nanti akan dibawakan oleh Kak Riani. So, selamat mendengarkan.
1: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi

berbeda dengan buku filsafat lain, karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
4: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
3: Maksudnya?
4: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
3: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
4: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
3: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
4: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
3: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
5: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Kamu dengar, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

Pro2 teman terbaik kamu. Siapa sih di sini yang dari kemarin ngeluh, aduh panas banget ya, dikit-dikit keringat tuh bercucuran. Bahkan katanya ada yang ngeluhin teman Pro2 kalau kena keringat kulitnya tuh jadi gatal-gatal. Ya gak sih teman Pro2? Pokoknya macam-macam ya, kalau misalkan lagi panas bawaannya emosi, marah-marah, terus mood jadi berantakan. Tapi ternyata teman Pro2, panas yang kita rasakan di Indonesia itu tidak seberapa dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di mancanegara. Bayangkan bahkan di Perancis aja itu suhu panasnya mencapai 40 derajat Celcius dan menyebabkan ada 40 warga Perancis yang meninggal dunia. Terus juga teman Pro2 ya, gara-gara heat waves di Eropa, lampu lalu lintas pun meleleh sampai warga itu berbondong-bondong untuk beli AC. Jadi kayak toko AC itu baru dibuka banget nih, langsung diborong, diserbu sama warga yang ada di sana untuk dibeli. Jadi mereka tuh gak peduli lagi tabungannya sisa berapa, yang penting jangan sampai kepanasan. Meskipun kalau dipikir-pikir, pendingin udara atau AC itu yang bikin ketergantungan juga, dan itu tuh yang bikin bumi tambah panas ya gak sih teman Pro2? Jadi memang sekarang di negara-negara Eropa itu lagi dilanda heat waves yang ekstrim. Heat waves aja tuh udah menurut aku ekstrim ya, ditambah heat waves ekstrim yang suhu hariannya bisa sampai 35 sampai dengan 40 derajat Celcius di banyak kota, sampai memecahkan rekor dan memicu peringatan darurat di berbagai negara. Nah, negara-negara yang terdampak itu gak cuma Perancis, tapi juga ada Portugal, Spanyol, Belgia, Luxembourg, terus juga Belanda, bahkan teman Pro2, Inggris, Jerman, Swiss, Austria, Italia, Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Kroasia, Bosnia, dan juga Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Makedonia Utara, Yunani, Bulgaria, dan Rumania. Jadi gak pengen liburan ke luar negeri dulu deh kayaknya kalau kayak gini ya teman Pro2. Mungkin buat kamu yang punya niatan pengen 2026 jalan-jalan ke Eropa, bisa mempertimbangkan dulu gitu ya, karena cuaca ekstrim di sana tuh kalau panas benar-benar panas. Kalau di tempat kita di Indonesia kita panas tapi masih lembab gitu loh, tapi kalau mereka panas tuh sama sekali yang sudah panas terus juga kering, makanya banyak sampai ada yang meninggal dunia. Kalau kata para ilmuwan, teman Pro2 menyatakan bahwa probabilitas heat wave sekuat dan sedini ini meningkatkan drastis akibat pemanasan global yang disebabkan karena aktivitas manusia modern. Lewat postingan di X, Direktur Jenderal World Health Organization Tedros Adhanom bilang kalau misalkan udah lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni kemarin gara-gara heat waves atau cuaca panas ekstrim ini. Terus kalau udah sepanas ini, apa sih dampaknya yang nggak disangka-sangka, dan gimana cara mereka survive ya? Mereka sampai ada yang war, beli AC dan juga kipas angin, bahkan harus rela bangun pagi lalu antri di toko, di depan toko teman Pro2. Kemudian hari Minggu tanggal 28 Juni di Berlin, polisi sampai mengarahkan 2 water cannon untuk menyemprotkan air ke warga biar enggak kepanasan. Jadi kayak benar-benar panasnya tuh nyengat banget dan berkali-kali lipat daripada yang ada yang kita rasakan di sini. Terus warga sampai berenang di Kanal Saint Martin tanggal 26 Juli setelah beberapa area tertentu diizinkan dipakai sama publik akibat tingginya suhu di tengah gelombang panas di Paris. Jadi mereka tuh ramai-ramai berenang ke sungai di tengah kota gitu ya, dan mereka sama sekali tidak melanjutkan aktivitasnya lagi karena saking panasnya meskipun di dalam ruangan. Nah, terus juga ada hex unik dari penjaga kebun binatang Bioparco di Roma, Italia, tanggal 27 Juni, demi menyelamatkan satwanya dari dehidrasi dan juga stres akibat panas, mereka memberikan makanan dengan cara yang berbeda, yaitu makanan satwa yang dibukukan khusus. Lucu banget ya teman Pro2. Terus di Berlin tanggal 26 Juni kemarin diunggah ada video rekaman kalau misalkan lampu lalu lintasnya mereka tuh meleleh, dan itu tuh karena gelombang panas yang terjadi. Bahkan di Leipzig, Jerman, tanggal 28 Juni suhu panas yang ekstrim ini membuat aspal dan juga perekat rel meleleh sampai menutup jalur dan juga wesel, yang pada akhirnya memaksa layanan tram di Leipzig dihentikan sementara sampai Senin pagi waktu setempat. Benar-benar udah
gimana ya, tidak tertolong lagi. Aku pun kayaknya kalau di sana mungkin masak telur aja, nggak usah di kompor lagi ya teman pro 2, langsung bawa wajan di atas aspal ya udah rebus telur atau ceplok telur gitu ya. Tapi banyak-banyak bersyukur aja teman pro 2 kita tinggal di Indonesia, meskipun mungkin banyak juga hal-hal yang kita keluhkan gitu ya. Tapi karena masih santai, kita puterin aja nih lagu yang udah di request sama teman pro 2, ada dari kakak Atna yang request lagunya Hi-Fi, sama-sama tahu.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata Gea baru aja rilis single baru ya. Padahal katanya banyak yang bilang masih belum move on sama lagunya Gea yang judulnya Seribu Kali, teman Pro 2. Tapi memang makin kesini diantara banyak yang bilang, kan Gea ini kan termasuk jebolan idol. Banyak yang bilang katanya Gea ini termasuk di angkatannya yang aktif berkarya bahkan masih bersinar sampai sekarang. Tapi kalau aku perhatikan dia tuh Gen Z banget ya. Bahkan usianya tuh kalau enggak salah 28 ya, 27, 28 deh kayaknya. Nah, dia tuh suka banget membagikan karya-karya lagu dia itu, selain karena relate sama kehidupan dia sendiri, terus juga dia bikin konten sambil make up atau mungkin sambil beraktivitas itu pakai lagunya dia sendiri. Jadi dia memang mempromosikan lagunya dengan konten-konten singkat yang ternyata itu tuh bekerja ya teman Pro 2, dan keep up buat pendengar biar tahu kalau misalkan ini loh aku tuh punya lagu gitu. Nah, by the way, 5 Juni kemarin dia baru aja merilis lagu dengan judul Rasi Bintang. Jadi memang Gea ini selalu bikin lagu baru ya, yang sempat juga Februari 2026 kemarin yang sering di request sama teman Pro 2, termasuk barusan ada yang request juga lagunya Gea Seribu Kali, itu dirilis bulan Februari 2026 yang menceritakan tentang seseorang yang sempat membandingkan hubungannya. Namun akhirnya Gea mensyukuri hubungan yang ia jalani, karena kalau dipikir-pikir pada saat bersyukur ternyata cinta yang dia dapatkan itu juga lebih bahagia gitu ya, benar-benar full banget dari pasangannya sendiri gitu. Pokoknya buat kamu yang pengen butterfly era atau mungkin manifesting gitu ya, siapa tahu kan sekarang mungkin lagi not happy, belum punya hubungan, pas banget nih teman Pro 2 buat dengerin lagunya Gea Indrawari Seribu Kali yang barusan di request sama teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini scan retina mata bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perusahaan perfilman di Hollywood semakin banyak yang tutup. Teranyar ada Set Showcase Pictures yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir, dan perusahaan penyediaan kamera, pencahayaan, serta berbagai perlengkapan perfilman untuk film, acara televisi, dan juga iklan ini harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri. Penutupan ini juga menambah daftar panjang perusahaan produksi perfilman Hollywood yang berhenti beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Kebangkrutan Shadow Pictures turut menandai krisis yang terjadi dalam industri produksi film dan juga televisi di California. Dan kondisi ini semakin diperparah saat menurunnya aktivitas produksi di Los Angeles serta meningkatnya penggunaan AI dalam kerja perfilman, teman Pro 2. Jadi banyak pekerjaan yang tergantikan gitu ya. Dan Circus Pictures ini yang dimiliki dan dikelola secara independen oleh Ellison menjadi bisnis pendukung produksi terbaru yang gulung tikar seiring semakin banyaknya pekerja produksi yang berpindah keluar California. Salah satu ini adalah Fox Pop House, perusahaan penyewaan properti film yang telah lama banget udah beroperasi dan akhirnya menutup usahanya pada 2025 karena penurunan tajam produksi lokal akibat penggunaan AI itu tadi, teman Pro 2. Memang kita tuh harus menghargai sesama pekerja gitu ya, dan makin banyak orang yang tidak menggunakan jasa atau penyewaan lagi, makin banyak juga produksi house yang harus gulung tikar. Dan ternyata tidak perlu jauh-jauh, di tempat kita di California atau Hollywood saja juga termasuk terdampak. Padahal kita tahu produksi perfilman mereka tuh benar-benar tinggi dan selalu produksi terus, dan apapun kayaknya yang diproduksi bakal secara global gitu tayangannya, gak cuma di negara mereka aja. Tapi ternyata bisa terdampak sebegitu parahnya juga ya, teman produksi, sampai mengalami kebangkrutan. Dan masih di Pro 2 His List, kali ini udah ada teman kita yang request lagu dari Kakak Purnama. Pengen diputerin lagunya Cinta Dalam Hati dari Alessa.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Kita umpul radio, itu dia tadi lagunya Setunggal dari Marcella Tahitoe yang udah kita puterin buat nemenin kamu di santai siang sekaligus penutup Pro 2 Hislist siang hari ini. Intinya malah pengen ngajakin teman Pro 2 buat bersantai, take it the breath ya teman Pro 2, tarik napas yang dalam di santai siang kali ini. Karena kayaknya mungkin beberapa teman Pro 2 kita pikirannya dari tadi rumit banget ya. Sudah hari terakhir di bulan Juni, tanggal tua, belum gajian, terus pekerjaan banyak, belum lagi ada masalah-masalah kehidupan. Ya sudahlah ya teman Pro 2, kita jalani aja. Karena kadang sesuatu yang kita pikirkan aslinya kenyataannya itu tidak sebegitu rumit seperti yang kita pikirkan. Dan buat nemenin teman Pro 2 di santai siang, habis ini kita bakal beralih ke program Muda Kreatif. Tapi sebelum itu malah pengen special song buat kamu yang masih stay tune, ada Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. By the way teman Pro 2 masih di santai siang, dan seperti biasa pukul 12 kita bakal ada obrolan mudah kreatif. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pantengin media sosial kita udah tahu ya, kalau misalkan di santai siang kali ini Amala gak sendirian, tapi juga bareng sama bintang tamu kita, ada Mas Enggi Prayogo. Amala sapa dulu, selamat siang Mas Enggi.
1: Iya, selamat siang Kamala.
0: Oke, Mas Enggi Prayogo ini teman Pro 2 merupakan tim kreatif dari Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Betul ya Mas Enggi?
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 sering lihat Diskominfo Santik itu Instagramnya live streaming, habis itu update juga. Nah, boleh nih teman Pro 2 bisa tanya-tanya juga dan gabung. Jadi obrolan kita kali ini tuh tentang tema Gen Z sebagai wajah baru komunikasi pemerintah di media sosial. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Mas Enggi kenalin dulu dirinya ke teman-teman Pro 2. Sekarang kesibukannya apa? Selain jadi tim kreatif, terus biasanya ngapain aja? Silahkan.
1: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan nama

0: bukan di Diskominfo, tapi di Disdakperin. Jadi itu di bawah Kepala Dinas Parangga Lesmana, yang di mana tahun 2025 pertengahan kalau nggak salah sebelum Expo itu ada rotasi pergantian kepala dinas. Kebetulan Parangga Lesmana ini menjabat di pelaksana tugas di Diskominfo Santik, dan kami yang sebelumnya direkrut ke Disdakperin itu dibawa juga ke Diskominfo.
1: Oh, oke. Kalau dari tim kreatif ya Mas Enggi, kebanyakan kan orang-orang kayak ngebayanginnya pekerjaannya seru gitu. Bisa diceritakan nggak gimana peran dan aktivitas Mas Enggi sebagai tim kreatif di sana?
0: Oke, terima kasih ya Kak. Tugas tim kreatif sendiri, terutama saya, membantu mengemas informasi pemerintah menjadi konten yang menarik dan bisa dipahami oleh masyarakat, terutama Gen Z ya. Untuk saya sendiri itu fokusnya di video untuk media sosial maupun untuk kebutuhan agenda pemerintahan seperti videotron atau kayak bumper untuk acara-acara pemerintah gitu.
1: Oke. Tapi kalau background sendiri nih Mas Enggi, memang mungkin kuliahnya dulu jurusannya ada yang mengarah ke sana kah, atau mungkin Mas Enggi belajar otodidak aja gitu?
0: Untuk ini saya otodidak Kak, malah sebenarnya saya itu sarjana teknik sipil.
1: Kok bisa sih jadi jauh banget gitu, yang mungkin perlu rumus tapi sekarang perlu otak kiri kreativitasnya lebih lagi, kok bisa Kak?
0: Itu ini saya ceritakan sedikit karena sebelumnya saya juga aktif dalam organisasi di gereja.
1: Oke.
0: Jadi passionnya muncul di situ karena saya di kepanitiaan di gereja itu sering jadi dokumentasi. Ternyata passion saya ternyata di seni gitu, tapi untuk kuliahnya tetap dituntaskan.
1: Oke.
0: Meskipun arah pekerjaannya memang agak jauh belok lah.
1: Kok seru gitu ya. Berarti Kak ya. Mas Enggi ini angkatan lulus tahun berapa?
0: Saya angkatan 2017.
1: Oh, berarti beda 1 tahun dari aku duluan Mas Enggi. Di Palangkaraya juga kah atau di mana?
0: Ya di Palangkaraya. Awalnya di Universitas Palangkaraya, kemudian karena saya lebih condong yang ke publikasi itu, jadinya saya memilih kuliah yang lebih santai, saya pindah ke Universitas Kristen Palangkaraya. Puji Tuhan, lulus sudah.
1: Wow, berarti dua jurusan ya Kak?
0: Tetap sama, tetap teknik sipil. Cuma kan di Universitas Kristen itu lebih santai, jadi saya bisa mengambil freelance.
1: Oke. Jadi bisa mendukung pekerjaannya juga gitu ya. Iya. Nah, teman pro 2, kalau kita tahu nih ya, media sosial pemerintah itu tuh kan kebanyakan kaku ya Mas Enggi ya. Terus sekarang kebanyakan orang-orang juga menggunakan kecanggihan AI. Aku sendiri agak bosen ya kadang ngelihat tampilan yang aduh ini kayaknya postingannya dibikin sama AI gitu, terus di-upload di media sosial instansi. Nah, menurut Mas Enggi seberapa penting sih media sosial itu buat strategi komunikasi pemerintah?
0: Menurut saya terutama di zaman Gen Z sekarang ya Kak, itu sangat besar ya pengaruhnya. Apalagi kalau apa namanya, kita balik lagi karena berbeda dengan zaman dulu yang dimana berita atau informasi itu lebih melalui ke koran, radio, ataupun TV. Kalau sekarang kita bisa akses di mana saja, terutama di medsos. Dan untuk strateginya sendiri, kita kemas informasi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan audiens, menggunakan visual yang eye-catching, serta narasi yang juga relevan dengan mereka.
1: Oke. Tapi by the way, di Diskominfo Santik itu sebelum upload gitu ya, atau sebelum bikin konten atau feednya temanya mau gimana, itu tuh ada brainstormingnya dulu gak sih Kak? Kayak rapat tim dulu, kita nentukan sedetail apapun, atau kayak suka-suka admin aja deh, atau suka-suka tim kreatif?
0: Iya. Jadi itu balik lagi Kak, misalkan agenda pemerintahan kan gak yang setiap hari ya. Jadi kita kosongan itu dengan konten edukasi. Itu biasanya kita brainstorming dulu nih, kita besoknya mau konten apa. Jadi konten itu kita selalu setiap hari. Jadi kita memiliki konten tabungan, kita ada konten planner lah biasanya. Hari ini kita tentang edukasi kesehatan, berikutnya apa. Dan juga untuk gaya apa namanya, penyampaiannya juga juga sesuai konteks gitu. Misalnya kalau kayak kemarin yang baru-baru ini kan tentang RTH di Bundaran Besar.
1: Iya.
0: Jadi kita kemas nih gimana nih biar RTH itu terlihat menarik, di samping itu sumber apa namanya hijau di jantung kota. Mm-hmm. Kita kan masih gini, RTH ini bisa menjadi sarana apa aja, bisa tempat olahraga, rekreasi, foto-foto.
1: Oke, jadi kayak sisi lain gitu ya dari suatu destinasi itu juga harus bisa diambil juga gitu. Jadi sudut pandang yang baru juga buat konten. Nah, teman Pro 2, kali ini obrolan kita juga menyediakan obrolan interaktif. Jadi kalau misalkan kamu pengen join, boleh banget. Kamu bisa aja WhatsApp langsung ke 0811523924. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune usai yang berikut ini. Muda Kreatif.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Ya Bro Dua, teman yang terbaik kamu masih di Santai Siang di Obrolan Muda Kreatif. Dari tadi kita ngomongin tentang Gen Z sebagai wajah baru komunikasi pemerintah di media sosial. Masih bareng sama Mas Anggi. Mas Anggi ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti Mas Anggi ini usianya 27, 28 ya?
1: Masih 26.
0: Oh, masih 26. Belum ulang tahun berarti tahun ini.
1: Belum, bulan September.
0: September itu biasanya Virgo atau
1: iya,
0: oh iya. Virgo, soalnya banyak juga teman-teman Pro 2 kita yang September, jadi malah hafal nih teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang media sosial pemerintah Provinsi Kalteng gitu ya, aku tuh termasuk orang yang memperhatikan Diskominfo Santek itu beberapa tahun terakhir belakangan. Itu tuh benar-benar kayak ini loh medsos yang kita pengen, yang kita inginkan gitu ya. Kayak misalkan ada penampilan-penampilan dari selebritis nasional ibu kota datang ke Palangkaraya, terus juga live streaming di sana, terus biasanya juga update juga. Nah, itu tuh banyak yang bilang akun medsosnya Instagram Diskominfo Santek itu tuh benar-benar tambah keren sekarang gitu. Itu apakah salah satunya juga karena tim kreatif atau gimana nih Mas Enggi?
1: Ya salah satunya memang tidak bisa dipungkiri ya Kak, itu juga karena kehadiran tim-tim kreatif.
0: Okay.
1: Namun juga itu juga berdasarkan kita mengikuti juga perkembangan zaman sekarang. Karena kalau Gen Z itu gak suka yang kayak berita yang terlalu menjabarkannya bertele-tele, langsung to the point lah gitu.
0: Betul.
1: Makanya kita tim kreatif bagaimana kita mengemas ini biar mereka tertarik gitu, juga langsung sampai informasinya.
0: Iya. Nah, teman Pro 2, Mas Enggi, apa sih tantangan terbesar saat bikin konten pemerintah yang informatif tapi harus tetap menarik bagi anak muda? Tentunya ada dong tantangannya.
1: Untuk tantangan terbesarnya ya, menurut saya itu kita harus bisa menjaga keseimbangan Kak, antara akurasi informasi dan kreativitas agar kontennya tetap menarik tanpa mengurangi apa istilahnya substansinya. Jadi kita nggak asal share gitu, jadi kita juga perlu riset nih sebelum mengolah konten gitu.
0: Ada contohnya nggak Kak, misalkan kayak konten terakhir Kak atau gimana gitu?
1: Konten itu kalau kita ambil contoh ya, kita juga ada banyak referensi. Contohnya Pak Wakil Presiden Mas Gibran, itu dia kayak apa namanya, belusukan. Jadi gimana nih ngemasnya nih, dia kan framingnya komedi ya. Jadi pesannya tetap sampai, dia kunjungan membagikan ini itu, tapi dikemasnya tuh kita lebih enjoy ya melihatnya. Nah itu balik lagi kita mau memproduksi konten apa, kalau video ataupun karosel itu juga harus balik lagi kita sesuai konteks gini. Editannya contoh terakhir itu saya buat karosel tentang musik itu sebagai obat untuk otak nih, jadi kita biar nggak jenuh bekerja. Itu saya ambil temanya dari salah satu game, Persona 3, yang kebetulan game ini juga temanya musik gitu. Jadi kita membahas tentang musik, visualnya dari game tersebut. Nah ternyata itu juga mengundang loh Kak, mengundang beberapa komunitas, contohnya pencinta anime, sehingga konten tersebut bisa FYP.
0: Jadi kayak pintar-pintar untuk menjangkau komunitas yang mungkin sejauh ini tuh belum terjangkau gitu Kak ya.
1: Ya.
0: Iya. Nah Mas Anggi, ada pertanyaan nih dari teman kita Indra. Hai Mas Anggi, hai juga Kak Amala. Halo, aku dari tadi dengerin. Dan by the way, aku juga salah satu tim yang megang medsos di organisasi kampus. Mas Anggi bisa kasih tahu gak gimana pembagian antara yang bikin konten sama yang bikin caption? Menurut kakak, apakah keduanya itu harus include dipegang satu orang atau lebih baik dipisah-pisah aja, yang megang konten satunya yang megang upload plus bikin caption? Boleh tipsnya Kak? Oke. Boleh nih Mas Enggi, gimana caranya?
1: Oke. Halo Kak Indra, Indra ya? Jadi kalau di tim kreatif Diskominfo Santek itu kami sudah susun nih job desk per orangnya. Kebetulan kami itu ada 13 orang Kak.
0: Wah.
1: Jadi ya, jadi kenapa sebanyak itu? Biar kita bisa membagi nih, ada yang bagian content planner, menulis skrip, ada orang yang bagian eksekusi. Jadi begitu dia dapat bahan atau skrip, dia langsung eksekusi nih videonya tanpa mikir lagi, oh aku nih harus menambah bahan apa, gini-gini, tentang apa. Jadi dia tinggal editing. Kemudian setelah, sebelum kita posting, dari tim kreatif sendiri kita juga minta ACC dulu nih dengan Pak Kadisnya, apakah ini sudah akurat dengan data. Begitu selesai, kita ada tim sendiri untuk mempublikasinya di medsos. Itu dia juga Kak yang apa namanya, yang membuat captionnya. Jadi kami bagian editor, planner sama publish itu beda-beda.
0: Oke, jadi semuanya tuh ada pembagiannya ya Kak Indra. Ada yang tadi bikin plan konten, terus tadi editornya ya Kak, terus tag-nya ya. Habis itu ada yang publikasi plus caption gitu. Jadi mungkin bisa
1: masing-masing.
0: Iya, jadi bisa disesuaikan juga sama jumlah orang yang ada di organisasinya juga ya Mas Indra. Apalagi kadang yang kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan di organisasi kampus, tim yang megang sehari-hari sama tim yang megang event kadang tuh beda kan. Jadi kalau bisa pas event dibanyakin aja tim dokumentasi yang kadang dianggap cukup dua orang aja cukup gitu, kayak padahal gak semudah itu.
1: Iya benar.
0: Iya, nah Taman Pro 2 berikutnya Gen Z itu kan dikenal ya suka konten yang cepat, singkat, sama visual yang bagus kata Mas Angie. Nah gimana sih cara pemerintah itu tuh riset gaya komunikasi tanpa kehilangan kredibilitasnya sebagai media sosial instansi?
1: Kalau menurut saya untuk bahasanya sendiri bisa dibuat lebih sederhana Kak. Dan visualnya tetap menarik, karena kan kalau kita bisa melihat orang bermedsos itu misalnya apa ya sebutannya, down scrolling ya, yang scroll. Nah kalau begitu dia mendapatkan sesuatu yang eye catching, mungkin dia bisa tertarik nih, oh ini apa nih, dari covernya aja udah menarik. Tetapi data dan sumber informasinya tetap jelas. Jadi selalu akurat, tidak salah-salah. Apalagi Diskominfo Santik bisa dibilang media yang harus pertama kali untuk mempublikasikan tentang informasi, media satu lumayan.
0: Iya, berarti harus ada hook-nya gitu ya Kak ya? Iya, nah terus juga ada gak tren konten medsos yang menurut Mas Enggi itu tuh efektif buat menyampaikan informasi kepada publik, khususnya Gen Z?
1: Untuk Gen Z, tren yang paling efektif kalau sekarang itu seperti video pendek,
0: Reels gitu ya?
1: Ya Reels gitu. Mereka kan juga, kalau kita lihat misalnya analisis di apa jam rata-ratanya kan, mereka biasanya yang singkat aja gitu. Kalau begitu dapat Reels yang panjang, scroll gitu. Jadi begitu dapat yang menarik, mereka langsung mendapatkan informasi. Nah terus ada juga yang menarik itu destinasi wisata kalau sekarang, terutama yang ada di Kalteng ya.
0: Okay.
1: Infografis dan mungkin kontennya mengangkat budaya yang ada di Kalteng itu aja.
0: Okay. Nah, Mas Enggi, aku penasaran selama jadi tim kreatif di Diskominfo Santik, ada nggak konten yang meledak gitu atau kayak kampanye atau postingan yang paling sukses menjangkau atau dilihat jutaan, mungkin ada nggak yang unmemorable gitu buat Mas Enggi?
1: Kalau jutaan mungkin belum sampai ya Kak.
0: Okay.
1: Kalau
0: secara
1: mungkin cara kalkulasinya ada, kalau dihitung rata-rata atau jumlah tayangan. Kalau yang meledak itu mungkin salah satunya kemarin yang Tanjung Puting sama kunjungan Andrew Kalawet.
0: Ah iya,
1: pakai tag. Gitu. Itu lumayan meledak sih, karena kan pada saat itu juga ada Sayembara yang komentar terbaik naik atas pawang tuh. Nah itu juga salah satu puncaknya medsos Diskominfo Santik ya itu.
0: Oke, jadi yang menarik audiens untuk berpartisipasi itu juga bakal meledak ya Taman Pro 2, atau mengundang selebritas, influence, itu juga penting.
1: Nah, tebak skor juga Kak.
0: Tebak skor, contohnya apa tuh?
1: Contohnya ada pertandingan bola nih. Klub menang, tebak skor, itu juga meningkat.
0: Betul-betul. Jadi banyak komunitas-komunitas sepak bola yang ikut join gitu ya. Nah, Taman Pro 2 kalau ngelihat perkembangan teknologi dan juga AI, menurut Mas Enggi, gimana sih masa depan komunikasi pemerintah di media sosial dalam 5 tahun ke depan?
1: kalau untuk teknologi dan AI ya, itu menurut saya semakin interaktif, dan itu juga didorong perkembangan teknologi AI. Untuk contohnya untuk editing saja sekarang kan, kalau bisa teman Pro 2 lihat, menggunakan AI saja sudah bisa buat brosur, buat flyer gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi untuk bagi kami sendiri, AI itu hanya referensi, Kak. Jadi kami buat nih contoh flyer, atau kami apa namanya, isi-isiannya dulu lah, terus kami mengedit sendiri kemudiannya, karena memang beda yang dihasilkan AI dengan editing manual. Tapi menurut saya untuk kedepannya kayak lebih canggih lagi deh untuk AI, dan yang pastinya juga membantu pemerintah untuk kebutuhan publikasi.
0: Iya, aku setuju sih, man always behind of the gun ya Kak. Meskipun secanggih apapun teknologi, tetap yang lebih ngerti sense of art-nya tuh kita sendiri, manusianya.
1: Iya,
0: gitu. Benar. Apalagi kalau kita bikin pamflet, flyer dari AI, itu tuh kayak ketahuan banget ya Kak, ini nih, oh dari AI gitu, oh ini nih yeah, buatan sendiri gitu. Nah kalau di Skominfo Santik, aku tuh ngelihat vibes-nya, tema branding e-flyernya itu per feed-nya atau per postingannya itu rata-rata sama. Itu yang memikirkan apakah pengen pakem selamanya begitu kakak, atau pengen dirubah-rubah nanti sewaktu-waktu.
1: Oke, untuk itu kita kan balik lagi nih, kalau kakaknya lihat di feeds kita itu kan konsisten warna biru ya.
0: Iya.
1: Nah itu balik lagi karena Diskominfo itu kan sebenarnya dia kalau untuk senasional itu kan memang logonya warna biru.
0: Oh.
1: Jadi kita menjaga style juga.
0: Iya.
1: Jadi kita tetap konsisten, kita punya apa ya bahasanya, kita punya signature lah untuk membedakan media Diskominfo dengan media-media lainnya.
0: Okay.
1: Makanya kita pertahankan style itu.
0: Iya, nah menurut Mas Enggi, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan Gen Z saat bermedia sosial?
1: Kalau kesalahan ya yang paling sering sekarang itu mudah termakan hoax teman Pro 2. Terlalu cepat membagikan informasi tanpa memverifikasi dulu nih kebenarannya terlebih dahulu. Lalu juga cyberbullying. Contoh misalnya nih, ada konten yang harusnya itu personal ya, misalnya dia upload foto kebetulan, mohon maaf, ada yang bilang kurang good looking, itu bisa FYP Kak, karena algoritma dan isi komennya itu enggak banget, bahkan bisa di luar konteks. Menurut saya itu cyberbullying dengan hoax yang paling.
0: Iya betul, kayak yang lagi ramai kayak konten-konten yang meniru tren orang-orang yang kena, orang-orang yang punya kekurangan gitu, terus dijadikan
1: iya,
0: tren
1: betul.
0: Dan lagi ramai teman Pro 2. Tapi menurut aku keren sih ada influence yang mau menyuarakan, gak apa-apa banget buat dibenci sama influence lainnya, yang penting demi kebaikan orang banyak gitu ya. Karena kebanyakan konten-konten yang kita tonton itu tuh adalah yang kita like juga. Jadi buat kamu yang tidak suka dengan bullying, jadi kalau bisa ada konten-konten kayak gitu tuh jangan di like ya, karena itu nanti bakal banyak ada konten-konten bermunculan lain lagi yang temanya sama gitu.
1: Betul Kak, apalagi di TikTok itu algoritmanya ya bisa berubah sangat cepat lah, begitu kita menonton 30 atau 40 detik kemudian kita scroll lagi itu konten yang sama. Dan kalau dari perspektif orang yang selalu berpandangan negatif, ya itu jadi bahan candaan mereka lah gitu.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang fenomena di media sosial tuh ternyata banyak banget ya Mas Enggi, ada juga doom scrolling, FOMO, dan oversharing. Nah gimana sih menurut Mas Enggi untuk anak-anak muda itu menyikapinya?
1: Untuk teman-teman Pro 2, kalau menurut saya gunakanlah sosial media itu secara sadar, juga batasi waktu penggunaannya, dan yang pastinya pikirkan juga nih dampaknya sebelum membagikan sesuatu di publik.
0: Okay.
1: Nah dan itu salah satunya juga ada oversharing ya Kak ya. Nah oversharing sendiri itu kalau apa namanya, kalau kita salah itu bisa memicu pencurian identitas nih. Kalau kita misalnya tanpa sadar kita contoh foto KTP, itu bisa jadi sarang ini memancing penipu gitu. Jadi privasi juga kita jaga. Kita boleh mempublis misalnya kita sedang di ini itu lumrah kok di untuk semua kalangan membagikan kesehariannya. Tapi privasi tetap nomor satu. Jadi jangan terlalu oversharing lah menurut saya.
0: Iya, kalau ada tren foto KTP plus wajah jangan ya, teman bro. Iya. Itu sempat kemarin masalahnya. Itu jangan diikuti semua tren. Nah, by the way buat kamu teman bro 2 jangan kemana-mana habis

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hai Pro2, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro2 yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif. Nggak terasa banget kita udah ada di akhir segmen. Kali ini Amal bakal bacain komentar dari teman-teman Pro2 yang dari tadi dengerin kita. Yap, teman Pro2 paling pertama banget dari WhatsApp, dari yang udah gabung di 0811523924 ada Kak Meka, Kak Enggi. Kalau misalkan bikin konten, lebih creepy mana? Cari ide konten kah atau cari caption? Atau mungkin apa yang part paling creepy atau menakutkan?
1: Oke, tadi boleh diulang kah? Dari siapa?
0: Dari Meka, Kak.
1: Oke, Kak Meka. Kalau untuk saya sendiri ya, menurut saya itu yang paling susah itu nyari lagu.
0: Karena
1: konten kita itu bagaimana, kan nggak mungkin ya kita terutama untuk video kita mengemasnya tanpa backsound nih. Jadi lagunya itu juga harus menyesuaikan. Nah, gimana nih contoh misalnya, apalagi di pemerintahan ya, kita usahakan kita tidak menggunakan backsound yang copyright. Nah, karena kebetulan backsound yang bisa dibilang gratisan itu juga lumayan susah untuk mencocokkannya dengan konten kita.
0: Studio,
1: dan,
0: studio.
1: Dan balik lagi yang menurut Kak siapa tadi? Amelia ya?
0: Meka.
1: Meka. Yeah. Itu Kak. Ya, Kak Meka, kalau menurut saya memang skrip itu paling serem juga. Karena skrip itu kan dasarnya ya, kita buat konten baik itu video ataupun itu karosel. Jadi kita harus matangkan dulu nih, apalagi konten yang memang berdasarkan riset. Jadi jangan sembarangan, itu harus dipatenkan dulu.
0: Oke, boleh ya. Tapi aku kira ya Mas Enggi milih lagu di postingan Instagram pribadi aja yang cukup sulit. Ternyata di Instagram instansi juga ya lebih creepy.
1: Betul.
0: Semuanya ternyata sama masalahnya. Kita move ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rey. Kak, kapan sih waktu terbaik buat posting yang kira-kira kontennya bakal rame?
1: Kalau kami sendiri kan mengikuti analitik dari medsos itu.

0: biasanya jam 10 pagi.
1: Oh, jam 10 pagi malahan.
0: Iya, jam 10 pagi. Hmm. Karena kita bisa lihat juga kan, kalau terlalu malam mungkin ada beberapa yang sudah tidur. Nah, itu kan bisa saja tenggelam nih kontennya. Biasanya FTP-nya itu kami mengambil untuk publikasi jam 10 pagi.
1: Oke, ada perlu pakai hashtag tertentu nggak, Kak? Atau apa gitu yang tips biar postingannya tuh masuk ke beranda orang-orang banyak?
0: Untuk hashtagnya sendiri itu kembali lagi ke kontennya ya. Misalkan kami ini ngeposting tentang Huma Betang Naik. Jadi apa nih yang potensi yang bisa mengangkat konten itu, ya kita tambahkan tagar misalnya Bundaran Besar Palangkaraya gitu. Okay. Itu balik lagi tergantung kontennya apa gitu. Atau misalnya tentang wisata Tanjung Puting, ya berarti hashtag Tanjung Puting, Pangkalan Bun, atau destinasi Kalteng.
1: Oke, jadi sesuai sama apa yang diupload ya, teman bro dua. Iya, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Kak Yulan. Kak, Car Free Night kapan diselenggarakan lagi? Keluar dari tentang medsos ya ini.
0: Ya, kalau untuk Car Free Night ya Kak, kita balik lagi nih di tahun kemarin. Itu kan sempat ada untuk aturan apa namanya, efisiensi ya. Nah, jadi yang mungkin sebelumnya itu setiap apa, malam minggu, mungkin sekarang kalau ada seremonial yang besar saja, contohnya seperti kemarin EBM dan Kalteng Expo, atau ulang tahun ya Kalteng lah gitu, mungkin kita tunggu aja nih dari pemerintahnya, nanti pantengin terus aja di IG Diskominfo Santik.
1: Iya, jadi jangan lupa follow ya teman pro juga, nama Instagramnya @ apa nih Kak?
0: Diskominfo Santik.
1: Oke, nah terakhir ada pertanyaan dari Lense. Kak, kira-kira ada nggak lagi sayembara buat naik ke atas bundaran atau menara sama artis ganteng?
0: Untuk sayembara menara, ya kakaknya follow aja dulu nih Instagram Diskominfo Santik Kalteng. Nanti ada kok. Itu okay. Pasti ada.
1: Pasti ini pertanyaannya tips menang biar dipilih apa katanya Kak?
0: Tips menangnya nih apa dulu nih Kak? Oh, yang sayembara
1: ya,
0: itu ya. Iya,
1: sayembara biar terpilih komentar terbaik.
0: Nah, yang pasti kami kan juga cross check nih Kak. Yang pasti kami itu hafal kok kalau ada komentar yang
1: AI.
0: Dia ngambilnya dari AI.
1: Ketahuan banget gitu kayaknya.
0: Iya, banget. Lebih baik dia mengekspresikannya dengan bahasa sendiri aja gitu. Tapi tetap gak perlu panjang lebar kok, yang penting ya masuk lah gitu.
1: Iya, yang penting mengena hati dan ekspresi dari tulus diri kamu sendiri teman pro 2. Kalau tips dari aku, gak apa-apa sih dari AI, tapi di copy paste di para prasa.
0: Iya, jangan mungkin langsung dimodif-modif gak apa-apa lah gitu.
1: Iya, jangan langsung copy paste, nanti gak terpilih ya buat kalian.
0: Kalau dari ini nggak apa-apa kok, kita tidak melarang sebenarnya juga menggunakan AI, tapi ya balik lagi nih gimana mengelolanya dengan baik, mungkin dimodif-modif. Okay. Kan kalau AI itu kan juga sebenarnya contoh di media kreatif saja itu juga sangat membantu loh, contohnya penulisan skrip. Nah, balik lagi nih gimana kita mengemasnya yang dari AI itu.
1: Oke, thank you Mas Enggi udah mau ngobrol sama teman-teman Pro 2. Terakhir sebelum Mama tutup, apa sih pesan penutup buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, biar mereka bisa memaksimalkan atau memanfaatkan media sosial secara positif dan juga produktif?
0: Oke, untuk teman-teman Pro 2, pesan saya, manfaatkan media sosial bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk sarana belajar, terus berkarya dan memperkenalkan potensi terutama di Kalimantan Tengah ya secara luas. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, yang nantinya bakal bisa dilirik nih halayak luas bagi anak muda, sebagai anak muda yang kreatif dan inovatif. Oke Kak, sekian.
1: Oke, keren banget Mas Enggi Prayogo Gen Z. Ternyata dibalik kreativitas Instagram Diskominfo Santik, isinya adalah anak-anak muda yang kreatif juga nih teman Pro 2. Sukses terus buat Mas Enggi, titip salam buat teman-teman tim kreatif lainnya. Ternyata banyak banget orangnya ya.
0: Iya.
1: Sering lembur gak sih Kak, by the way?
0: Oh, sering gak?
1: Oh, sering.
0: Kalau lembur itu sebenarnya kita memang juga apa ya, setelan pabriknya kita harus standby 24 jam.
1: Iya benar, benar. Banyak orang yang bilang enak aja kan cuman megang medsos, hey, tapi kita tuh harus standby gitu ya. Kadang juga saking pas responnya kita, ada orang yang nganggap kayaknya dia ini megang handphone terus. Emang itu kerjaannya.
0: Iya, kita mantau terus ya.
1: Intinya thank you banget buat Mas Enggi. Nanti kapan-kapan malah undang lagi boleh ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Dan teman pro juga thank you banget juga buat kamu yang udah bergabung. Waktunya malah akhiri obrolan muda kreatif kita di Santai Siang kali ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye Mas Enggi.
0: Terima kasih Kak Mala.
1: Iya, terima kasih. Muda kreatif.

0: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Visual Asal Review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM. Teman

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

103.2 teman terbaik kamu. Kita sekarang udah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya Amalah hadirkan informasi olahraga selama 60 menit ke depan. Selama 60 menit. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune aja biar tahu informasi olahraga ter-up-to-date apa aja yang sudah terjadi hari ini dan juga hari kemarin.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu sepak bola Indonesia dan juga Persija Jakarta kehilangan salah satu legenda Tan Leong Hau yang meninggal pada hari Senin kemarin. Kabar kepergian Tan Leong Hau itu dibagikan Persija melalui unggahan pada media sosial. Dan Tan Leong Hau dikenal sebagai legenda Persija Jakarta dan juga Timnas Indonesia. Tan Leong yang memiliki nama latif Haris Tanoto merupakan pemain Persija era 1950-an. Tan Leong membawa Persija juara Liga Indonesia tahun 1954 setelah mengalahkan PSMS Medan selama jadi pemain. Posisi andalan Tan Leong adalah sebagai gelandang kiri. Dan dikutip dari situs Persija, sosok kelahiran 26 Juli 1930 ini terkenal mumpuni bermain di lini tengah Macan Kemayoran. Karena kelincahan dan juga keberaniannya dalam bertarung di lapangan, Tan Leong mendapatkan julukan Macan Betawi dari supporter Persija. Dan tamu Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Tamu Pro 2 ada beberapa tim dari 4 negara yang tersingkir di 32 besar Piala Dunia tahun ini. Belanda menyusul 3 negara lain yang sudah gugur dari gempita bola dunia pada fase knockout Piala Dunia 2026. Berikut daftarnya, yang pertama adalah Belanda angkat koper dari Pildun karena kekalahan melawan Maroko lewat babak adu penalti pada babak 32 besar hari Selasa ini ya, Tamu Pro 2 di waktu dini hari. Belanda setelah tanpa gol di babak tambahan dan juga mengadu nasib dengan Maroko, kemudian wakil Afrika itu unggul 3-2 lewat adu penalti. Sebelumnya Jerman juga tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah adu penalti dari Paraguay dengan skor 3-4. Kemudian dalam adu penalti setelah main imbang 1-1 hingga extra time, kegagalan Kai Havertz dan juga Nick Waltemade dalam eksekusi bola 12 pas mengubur harapan dari Man Scrap ke babak 16 besar. Selain itu, wakil Aksia Jepang juga harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah dramatis 1-2 kontra Brazil. Meskipun sempat mencetak gol lebih dulu, Samurai Biru kena comeback tim Samba. Dan kekalahan tim asuhan Hajime Moriyasu nampak menyakitkan karena kebobolan di injury time. Alhasil Jepang kembali harus gigit jari di pesta bola sejagat. Dan terakhir ada Afrika Selatan yang juga merasakan nasib serupa. Bafana terpaksa mengakui keunggulan tuan rumah Kanada dengan kekalahan 0-1.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Oke, Pro 2, teman terbaik kamu. Gak terasa banget, ternyata 2 menit lagi tuh udah menunjukkan jam 2 ya. Benar-benar santai siang kali itu, vibesnya adem. Walaupun sibuk, gedebak-gedebuk juga. Karena ini adalah akhir bulan ya, teman Pro 2. Dan katanya akhir bulan itu selalu kanker atau kantong kering. Tapi gak apa-apa deh ya, teman Pro 2. Kita tunggu aja, siapa tahu besok udah gajian. Hari ini hari terakhir, besok adalah awal Juli ya. Dan kita back to lagi menghadapi 31 hari. Setelah mungkin 30 Juni terasa, 30 hari di bulan ini terasa pendek gitu ya, teman Pro 2. Tapi banyak yang bilang katanya bulan Juni itu sama kayak bulan April, lambat banget. Sedangkan bulan Mei itu cepat. Mungkin karena Mei itu happy kali ya bawaannya. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal beralih ke informasi hiburan.

0: Ira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Ngobrol 2 Toy Story 5 atau Toy Story 5 kan udah tayang ya di bioskop tanah air. Nah, ini tuh menjadi kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin selama masa kecilnya suka menonton film yang satu ini. Jadi konsistensi datang dari keberadaan para dalang Toy Story sejak awal yang masih tetap ada untuk kembali menggarap kelanjutan nasib petualangan Woody dan CS. Pokoknya kita tuh kayak tumbuh besar seperti Woody dari kita kecil sampai kita udah kerja apa segala macam, terus juga udah masuk dunia dewasa. Jadi kita tuh kayak tumbuh bareng dalam mengikuti pemeran utama dari Toy Story 5 ini. Nah, kali ini teman Pro 2 ada Andrew Stanton yang memulai perjalanan Toy Story sebagai salah satu penulis dan penggagas cerita titik awal saga ini dari tahun 1995, bahkan lebih tuaan Toy Story daripada umur Amala. Ini tuh berlanjut sampai sekarang 2026. Meskipun Stanton akhirnya jadi sutradara kisah Toy Story, ia tidak rakus membabat habis posisi pengarah, penulis, dan penggagas cerita. Stanton sendiri menggandeng ada juga Ken Harris yang debut ikut menulis naskah sekaligus membantunya dalam tugas penyutradaraan. Terus juga Toy Story 5 ini memiliki pijakan cerita yang sama dengan Toy Story 4 yang pernah tayang di tahun 2019, yakni menyesuaikan dengan dinamisasi perkembangan zaman setelah trilogi awal lebih banyak berkutat pada perkembangan para anak pemilik mainan. Terus juga Stanton bersama Stephanie Paulson dan sutradara Josh Cooley mulai menyinggung bagaimana mainan mulai dilupakan oleh banyak anak, bukan hanya karena pemiliknya tumbuh menuju dewasa aja, tapi katanya dia ingin menghadirkan bahwa setiap mainan tuh punya ceritanya sendiri-sendiri. Jadi kayak macam buka album lama kita gitu loh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nostalgia selama 102 menit ya, durasi dari Toy Story 5 ini akan mengajak gimana kamu mengingat masa-masa kecil, apa yang dibayangkan ketika tumbuh dewasa gitu ya, yang mungkin kita ngerasa kayak biasa aja, tapi sebenarnya kalau diloncat ke zaman kita waktu kecil banget nih, yang berkutat sama mainan aja, kayaknya banyak banget deh hal-hal yang udah kita laluin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

0: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Tamu Pro 2 kita masih ada di informasi hiburan. Nah, Tamu Pro 2 buat kamu yang kayaknya tahu pemeran atau aktor dari F4, Vanes, yang mengumumkan kalau ia baru aja melangsungkan pernikahan kedua. Tentunya ini tuh mengejutkan publik ya, dengan kabar pernikahan keduanya melalui media sosial hari kemarin, Senin. Pengumuman ini terbilang tidak terduga lantaran pria berusia 47 tahun ini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sedang menjalin asmara kepada publik sebelum unggahan itu dibuat. Ia mengunggah foto romantis yang memperlihatkan dua tangan saling menggenggam erat dengan cincin kawin yang melingkar di jari manis masing-masing. Meskipun membagikan momen sakral, Vanes F4 memilih untuk tetap merahasiakan identitas pendamping hidup barunya, Teman Pro 2. Kabar bahagia itu juga mencuat hanya berselang 2 hari setelah dirinya merampungkan konser Forever First World Tour di Manila, Filipina pada hari Sabtu. Dalam tour itu, Vanes tampil bersama dua rekan grupnya di F4, ada Jerian dan juga Vikau, serta menggandeng Asin Mayday gitu. Pokoknya F4 ini buat kamu yang gak tahu berarti masih muda, tapi buat kamu yang udah tahu berarti artinya cukup tua ya, Teman Pro 2, karena memang dia terkenal di angkatan tahun 90-an, tahun 2000-an lah. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi hiburan kita di santai siang kali ini. Habis ini pukul 15 kita akan beralih ke Sore Ceria, dan kamu bakal ditemenin sama Karanap Tobing. Sekaligus Amala pamit undur diri. Thank you banget Teman Pro 2 udah ditemenin siaran dari pukul 10. Tetap semangat dan selamat menyambut bulan Juli. Aku Amala pamit, bye-bye.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Gimana gak kesel, apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama aku Rana Tobing. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Polri 2026 di Polda Metro Jaya Minggu 28 Juni 2026. Ya, menurutnya ajang ini menjadi bagian penting dalam memperluas ruang kompetisi sekaligus membangun budaya olahraga di Indonesia. Menpora menegaskan dengan makin banyaknya kegiatan olahraga digelar, maka makin besar pula potensi munculnya atlet-atlet berprestasi. Apalagi dalam Pekan Olahraga Polri dipertandingkan sejumlah cabang olahraga cabor yang sejalan arah pembinaan olahraga nasional. Untuk itu ia berpesan kepada para atlet untuk senantiasa menjaga sportivitas selama bertanding. Sportivitas, kata Menpora, merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter atlet. Ya, menurut Menpora, selain ajang kompetisi, Pekan Olahraga Polri 2026 ini juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat olahraga. Karena itulah bagian dari jiwa raga dalam membangun karakter yang baik. Pekan Olahraga Polri ini juga memasyarakatkan olahraga dengan mengolahragakan masyarakat. Konteksnya juga menjaga kesehatan dan menekan biaya kesehatan. Demikian Info Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Selasa ini udah masuk di tanggal 30 Juli 2026. Wow, Juni ya?
1: Iya.
0: Ih, besok udah Juli. Gimana nih dengan kalian? Mas, suaranya?
2: Gimana? Halo.
0: Padahal hari Senin udah nggak siaran lagi dong.
1: Iya, kan tetap siaran hari Senin.
2: Siaran sih sampai sore.
0: Sampai sore. Sebelum ada yang namanya penjemputan ya.
1: Iya, kami penjemputannya pagi, cuman kami juga ngikut jam operasional kantor gitu.
0: Iya, sampai selesai. Oke, gimana nih pengalamannya selama di RRI? Capek, letih, lesu dan berubah berat.
1: Kalau capek ya wajar, juga wajar. Bekerja seperti itu.
0: Tapi banyak dong ya ilmu yang didapat, pengalaman. Apa nih salah satunya?
2: Salah satunya kayak gini sih, jadi
1: skill
2: punya,
1: public speaking, skill komunikasinya kak.
0: Ya.
1: Bertambah.
2: Dari awalnya kaku, lama-lama makin fleksibel.
0: Iya, aku tuh ingat Natalia tuh waktu tuh mau ngomong apa sih kak? Nah, akhirnya bisa kan ya. Kadang kalau kita mengawali itu kadang apa ya, susah gitu.
1: Betul kak. Semuanya butuh proses.
0: Semua butuh proses. Sama kayak kamu yang sekarang lagi menjalin asmara, ya kan ya, dengan
1: asmara mulu nih,
0: tambatan hatinya gitu. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang informasi hiburan.
2: Iya.
0: Ada kabar apa nih dari kalian? Ada band penyanyi yang baru rilis single.
1: Oleh dari aku dulu.
2: Oke.
1: Ini lagunya dari dunia musik timur kak. Tapi ini dari penyanyinya Juan Reja, tapi dia collab sama Atta Halilintar. Musisi Juan Reja kembali menghadirkan karya baru dengan merilis lagu berjudul Seka bersama Atta Halilintar. Lagu ini dirilis melalui kanal YouTube dan platform musik digital pada Sabtu 20 Juni 2026. Lagu ini mengusung genre musik yang identik dengan karya-karya Juan Reja, yakni perpaduan musik pop modern dengan sentuhan ritme khas Indonesia Timur. Kehadiran Atta Halilintar memberikan warna tambahan yang membuat lagu ini lebih mudah menjangkau pendengar dari berbagai kalangan. Keren sih, dia collab sama artis hits atau selebritisnya Indonesia kak. Dalam rilis yang diterima RRI, Juan Reza dan Atta Halilintar menghadirkan suasana yang ringan, energik dan cocok didengarkan dalam berbagai aktivitas. Aransemen musik yang dinamis menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat lagu tersebut mudah diingat oleh pendengar. Lalu lagu ini menggambarkan semangat kebersamaan, kegembiraan dan interaksi sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pesan yang disampaikan tidak berfokus pada kisah yang rumit, melainkan pada momen-momen sederhana yang dapat dinikmati bersama. Sejak dirilis, lagu ini mendapat respon cukup baik dari para penggemar Juan Reja maupun Atta Halilintar. Berbagai unggahan di media sosial menunjukkan banyak pengguna yang menggunakan potongan audio lagu tersebut untuk membuat konten video pendek dan hiburan digital. Aku salah satu fans Juan Reja, tapi belum dengar lagu ini, kak.
2: Apalagi Atta Halilintar, aku tahu nih.
0: Tapi udah pernah lihat kan di media sosial Natalia, Atta Halilintar tuh siapa?
2: Udah tahu sih, cuma kalau untuk menyanyinya aku baru tahu sih dia.
0: Iya, dia kan udah nyanyi sama ini istrinya.
1: Iya.
0: Anaknya, aku, putrinya Anang Hermansyah.
2: Iya. Udah gak dapat update deh kayaknya.
0: Iya, karena emang si dia mengawalinya tuh sebagai konten kreator, terus merambah ke dunia musik juga, perfilman juga. Nah, aku mau pengen nanya dulu nih buat kalian berdua nih, hobinya apa sih sebenarnya? Hobi apa sih kalian, nyanyi ya?
1: Hobi
2: nyanyi.
0: Udah tahu ya, namanya main poli itu udah tahu ya.
2: Nyanyi salah satu juga sih, walaupun suaranya ya biasa-biasa aja.
0: Oh, biasa-biasa aja. Ada pernah kepikiran gak jadi artis?
2: Ada sih,
0: ya. Ada
2: pernah,
0: ya?
2: Iya, pernah.
0: Waktu kepikiran. SMA?
2: Bukannya waktu SMA sih, sekarang aja.
0: Oh sekarang jadi udah jadi
1: karena
0: artis.
1: Karena job-job artis cuannya yeah. banyak yeah. sekarang kan.
0: Karena suara dari Natalia sama ini
1: ayo, siapa ya?
0: Pasti udah ada yang kenal kan teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya aja gitu kan. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan salah, ini mereka yang berdua ini udah punya pengalaman di dunia hiburan. Oke teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Riri Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih bareng Kuranap ya, Devita dan juga Natalia di Sore Ceria. Nah, tahu enggak nih teman-teman ya, kalau penyanyi Bernadia ini merilis album terbarunya.
1: Iya.
0: Nah, dengan nama Semoga Hanya di Mimpi.
1: Betul.
0: Jadi berangkat dari harapan dia tuh ceritanya tentang seluruh ketakutan yang hanya terjadi dalam mimpi aja. Jadi iya, judul ini tuh diambil dari salah satu lagu yang merepresentasikan harapan sekaligus berbagai ketakutan yang ingin tetap menjadi mimpi aja. Oke, aku pengen nanya, ketakutan kalian tuh apa sih dalam hidup ini? Takut gak dapat kerja? Takut punya pacar diputusin atau gimana? Ayo, ketakutannya apa? Takut orang tuanya gimana? Gitu.
1: Takut apa ya?
0: Ternyata ya artis yang satu ini kayak kita juga ya kan ya, memiliki ketakutan. Karena kita kan, dia juga adalah apa ya, dibilang tuh manusia biasa.
2: Mm-hmm.
0: Ya.
2: Takut, kalau aku sih takut kehilangan orang tua sih kak.
0: Sama aku dulu gitu juga waktu masih zaman kuliah. Natalia apa nih? Tuh Devita dia takut kehilangan orang tua.
1: Kalau takut kehilangan orang tua emang takut sih. Lagipun orang tua aku juga nggak lengkap.
0: Oh iya.
1: Jadi sisa mama. Jadi
0: kayak sedih banget ya nih sore ini.
1: Itu salah satunya. Terus satunya lagi takut nggak bisa membahagiain mama sih. Takutnya kayak aku nggak berhasil, nggak sesuai kayak harapannya. Itu sih.
2: Apalagi umur orang tua sudah menua, sedangkan kita masih belum jadi apa-apa.
1: Bukannya,
2: gitu ya.
1: Menuakan atau apa-apa kan, sebelum kita sukses, orang tua kita nggak bisa menemani. Itu salah satunya yang paling ditakutkan sih.
0: Oke, aku bangga banget nih ya dengerin mereka berdua sore ini, teman Pro 2. Kadang-kadang juga ada yang malah mereka tuh ketakutannya tuh karena takut diputusin, takut ditinggalin, takut diduain. Ya, ternyata nih dua anak muda nih masih memilih orang tua ya.
2: Iya, Kak.
0: Ketimbang

0: musik yang berbeda ini sebagai bentuk eksplorasi dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya itu.
1: Iya,
0: jadi sebuah keputusan yang diambil si penyanyi cantik ini setelah melihat perkembangan lagu-lagu terdahulu ya, dan juga keinginan membantu pengalaman pendengar melalui warna musik terbaru. Oke, kalau ngomongin tentang musik-musik apa aja sih yang kayaknya lengket di hati dan pikiran kamu?
1: Hipdut.
0: Oh, masih dangdut ya. Jauh banget ya, enggak.
1: Dia suka dangdut. Yang selalu apalagi Naikila yang baru-baru ini meriliskan lagu yang judul MMG Main-Main Gue. Yang Jeffrey Nicole.
0: Ya. Apapun yang kamu sebutin OBH tuh
1: Kombi sama juga. Iklan yang OBH Kombi.
0: Iya, emang kalau kita tuh enggak di jalur musik yang berbeda, kita pasti nggak tahu ya kan. Kalau di Pro 2 itu kan emang sih jatuhnya di lagu-lagu pop ya. Jadi aku sering dengarin lagu-lagu pop daripada lagu-lagu pop dut.
1: Hip dut.
0: Ya. Karena juga kalau hip dut tuh seringnya kita bisa dengari ya saat berangkat keluar kota, apalagi kalau arah ke Katingan,
2: pulang kampung
0: tuh dengerin juga gitu kan. Oh, ternyata lagu-lagu itu terus yang diputarin mereka ya. Nah, kalau ini kamu gimana nih, Devita?
2: Kalau aku juga suka lagu pop sih, Kak.
0: Oh, pop ya?
2: Iya, kayak lagu Bernadia aku suka. Terus di satu sisi juga aku suka lagu rock.
1: Jiwa-jiwa rock.
2: Genre rock.
0: Ya,
2: Tapi rocknya yang santai. Maksudnya yang santai kayak Avenged Sevenfold yang Dirgat, terus Harvesting the Reason, itu aku suka.
0: Iya. Oh, Devita tahu juga lagunya itu ya?
2: Tahu.
0: Wih, keren banget nih. Karena Bernadia.
2: Sama Chemical Romance.
0: Chemical Romance juga iya. One Direction.
2: I don't love you.
0: Wih.
2: Katanya Chemical Romance mau konser juga.
0: Konser juga.
2: Iya,
0: dari mancanegara ya. Si Devita ini dia tahu ya. Kalau lagu-lagu era tahun 2000-an, band atau penyanyi yang kamu kenal?
2: Tahun 2000-an band mancanegara ya, Kak?
0: Band Indonesia. Tadi
2: band
0: udah.
2: Indonesia aku
1: Dewa 9.
0: Iya, benar, Dewa 19.
2: Terus Slang, Kak?
0: Slang ya, 90-an tuh.
2: Slang. Kalau musik-musik pop kayak band-band kayak Adista gitu.
0: Adista.
2: Papinka. Ilir 7, Hijau Daun.
0: Natalia,
2: aku suka, aku tahu semua.
0: Semua tahu ya?
2: Iya, aku suka band Indonesia
0: soalnya. Kalau Slang tuh zaman aku masih SD.
2: Kotak.
0: Kelas 3.
1: Kalau Slang belum lahir deh kayaknya.
0: Natalia belum lahir ya. Karena kadang kita kan juga dengerin lagu-lagu lama kan.
2: Iya.
0: Ya, apalagi di beberapa platform media sosial tuh udah bisa kita ini aja ya, searchingnya udah dapat aja. Betul, gitu ya. Nah, sama seperti Bernadia nih, ceritanya ini teman Pro 2, dia juga mendapatkan sebuah inspirasi di musik era 2000-an. Nah, jadi mendorong dia untuk menggandeng banyak produser dan yang tentu bisa mendukung dengan perspektif berbeda dalam proses penggarapan album terbaru dia. Ia juga mengakui bahwa kolaborasi dari banyak penulis lagu dan produser ini membuat hasil album dari Bernadia ini memiliki warna yang beragam. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, kita masih dengerin lagu-lagu keren, lagu-lagu lama juga dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: 92,42 teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita harus akhiri dulu obrolan seru ya.
1: Iya.
0: Di dunia hiburan, musik ya. Semoga teman Pro 2 yang ada di rumah, di mana aja berada yang dengerin siaran kita ini, bisa apa ya, bisa terhibur ya. Terus bisa apa ini? Asik aja di rumah ya, sambil ngopi, ngeteh.
2: Iya, nikmati cemilan. Jangan bosan dengar suara kami.
0: Jangan dengar apa tadi? Jangan dengar jangan bosan dengar suara kalian ya. Kenapa? Karena nanti di hari Senin mereka tuh udah off.
1: Iya. Terakhir.
0: Off dari ketinggian 92,4 MHz ya. Pasti ntar setahun dua tahun bakal kangen dengan dunia siaran ya.
1: Iya.
0: Mungkin setelah 5 tahun kalian udah mencar kemana-mana, itu gimana ya kabarnya Bang Ranap gitu ya.
2: Betul.
0: Tuh, iya juga. Dia kurus apa agak sedikit gemukan gitu kan ya. Aku juga ntar lihat Natalia tuh gimana, ujung-ujungnya dia nikah gitu kan. Atau si Depita juga mungkin dia bakal cari kerja di Jepang.
1: Jadi TKW.
0: Tapi gak apa-apa, aku punya teman tuh ya, mereka berhasil gitu kan, terus nikah di sini, bawa keluarganya sampai ke Jepang sana.
1: Keren
0: ya. Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Ya, Kak.
0: Buat kalian berdua tetap semangat terus ya untuk menjalani masa kuliah kalian nanti gitu.
1: Karena
0: ini masih hari Selasa ya. Masih ketemu lagi nih. Soalnya si Devita udah jarang ketemu gitu kan. Dia lagi sibuk. Bye bye.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Halalku 8 Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RRI Pro IJ

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Kamu masih terus mendengarkan Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Ranap Tobing di program Sore Ceria. Gimana kabar kamu sore ini? Semoga baik dan sehat ya, dan terus semangat. Yang sekarang masih ngelanjutin aktivitasnya sampai malam nanti mungkin gitu ya. Dan kebetulan sekarang lagi dengerin radio. Oke, buat kamu yang masih dengerin radio di frekuensi 92,4 MHz, wah keren banget ya. Dan juga buat kamu yang udah download aplikasi RRI Digital, kamu udah tahu kalau aplikasi ini nih keren banget. Selain bisa dengerin radio di seluruh Indonesia, Pro 2 FM, teman Pro 2 juga bisa buat atau bikin playlist lagu-lagu favorit kamu dari lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu kedaerahan, sampai lagu religi. Tinggal kamu bikin sendiri aja playlistnya gitu ya. Sambil sore ini mungkin ada dari teman Pro 2 sekarang masih dalam perjalanan dari Kasongan atau bahkan dari Sampit dan dari luar kota mana aja. Oke, sedang mengemudi atau jadi penumpang ya, tentu sama-sama bisa saling ngingatin gitu kan ya. Oke, tetap jaga keselamatan kamu, karena orang-orang tersayang ini mengharapkan ya kamu bisa balik dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Oke, aku masih nemenin kamu juga dengan informasi yang menarik. Jadi buat teman Pro 2, keep stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Sore ini kita dengerin lagu dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Noah. Lagunya bebas, yang baru aja bebas dari hubungan asmara yang udah kayaknya gak bisa satu lagi, gak sefrekuensi, visi dan misi udah beda, gak cocok, itulah alasannya. Padahal ada yang lain, ada yang baru ya. Tapi gak tahu, itu biasanya yang berin alasan tuh cewek atau cowok ya. Ya, oke, teman pro 2, kita harus waspada. Kenapa? Karena kelengahan dari kita saat meninggalkan kendaraan ini menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor di Kalimantan Tengah. Emang sih ya, ada beberapa keluarga gitu ya yang aku ketahui dia kehilangan motor pas mau beli sembako. Ya kan namanya mungkin pikiran tuh ya kan cuma bentar gitu, pergi pakai motor ke warung beli ini beli itu, ternyata motornya udah hilang. Kenapa? Karena kunci motor lupa dicopot. Nah, jadi polisi mengungkap masih banyak aksi pencurian ya terjadi karena pemilik kendaraan kurang memperhatikan keamanan termasuk meninggalkan kunci pada sepeda motor. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah bersama Polres jajaran ini berhasil mengungkap 342 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan curat, pencurian dengan kekerasan, curas dan curanmor sepanjang 2026. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma, ini mengatakan bahwa kasus curanmor masih menjadi salah satu perkara yang banyak ditangani kepolisian. Salah satu modus yang ditemukan tadi adalah pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci kendaraan. Ya, oke. Jadi buat teman pro 2 yang mau katanya sebentar pergi ke pasar, kayaknya kalau ke pasar lama ya, ke warung aja dekat rumah arah Raja Wali itu, Cilik Riut, Kereng, ya Panarung. Dah, oke. Di mana aja berada yang lagi dengerin siaran Pro 2 FM. Sekali lagi, jangan lengah untuk meninggalkan kunci karena warga ini menjadi sasaran pelaku curanmor di Kalimantan Tengah. Copot kunci motor kamu ya. Karena kendaraan yang kamu pakai itu masih penting kan. Nah, sebelum penyesalan itu datangnya belakangan, oke, waspada dulu ya. Ingat-ingat dulu apa nih yang belum kamu lakukan setelah meninggalkan motor. Lebih baik kehilangan helm daripada kehilangan motor ya kan. Ini bisa jadi perbandingan aja.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Selamat sore teman berdua, masih bareng aku Rana menemani kamu ya. Ini dia single dari Bata Senja dengan Belum Beruntung.

Dua, pasti kamu udah sering banget ya dengar istilah FOMO alias fear of missing out. Ya, takut ketinggalan tren gitu ya. Takut gak tahu lagu yang viral, atau takut dibilang gak mode bajunya, gak gaul gitu ya. Biasanya FOMO ini kesannya negatif ya, bikin kita cemas juga. Tapi tahu gak, FOMO ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi sesuatu yang positif loh ya. Namanya positive FOMO. Caranya gimana? Ya, caranya kalau kita lihat teman lagi sibuk ikut-ikutan pelatihan, ikut-ikutan komunitas yang kayaknya emang agak aneh gitu ya, dan gak familiar, ikut pendaftaran duta bahasa atau lagi produktif magang sana sini, atau ikutan FOMO buat belajar juga. Jadi rasa takut ketinggalan itu diubah fungsinya kayak bensin buat bikin kamu tuh makin berkembang dan berprestasi gitu ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, yang penting kegiatan positif ini bisa coba kamu lakukan dengan mengikuti pendaftaran kayak duta bahasa tuh, mantap banget ya. Atau tadi produktif magang sana sini. Nah, kayaknya keren banget. Daripada FOMO mantengin kayak lifestyle orang lain di media sosial yang bikin kamu minder, mending teman Pro 2 FOMO buat upgrade skill diri sendiri deh ya. Sore ini kayaknya kepikiran pas banget yang dibilang Ranap Tobing gitu kan. Aduh, aku FOMO nih sama gayanya dia menjadi model dengan pakaian-pakaian yang kayaknya keki banget, hits gitu ya. Tapi kamu gak bisa dong kayak gitu ya. Nah, coba cari FOMO yang upgrade skill diri sendiri aja dulu. Kamu bisa nyanyi? Ya, coba deh. Kamu bisa karaokean di rumah atau karaokean di tempat karaoke di sekitar tempat tinggal kamu. Jadi tinggal disesuaikan aja sama durasi segmen kamu ya guys ya. Oke, okay, teman berdua, kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tetap pantengin aja Radio Anak Muda. Ya, oke, okay, mau pengen bacain dulu nih. Komentar tuh sebenarnya banyak banget ya yang dengerin kita tuh di radio ya, sama di RRI Digital. Oke, aku mau pengen samperin dulu nih buat Kak Mira yang katanya abis patah hati sama seseorang, tapi ngebuat aku relate banget ya kehidupan ini. Kayaknya kalau ngomongin pacar nggak ada habisnya nih karena udah aku bilang sama ke diri sendiri, cukup untuk pacaran dulu, fokus belajar. Wah, iya. Kalau memang pacaran kamu tuh mengurangi konsentrasi dalam masa kuliah kamu, masa belajar kamu, udah pas banget ya. Jadi jangan sampai kepikiran kenapa sih aku tuh putus sama dia gitu ya. Pikir positifnya aja. Oke, semangat lagi ya kuliahnya. Yang kemarin sibuk sama pacar karena diteleponin terus, di call terus, di chat ya. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ikuti aku bareng terus. Oh ya udah. Sekarang comeback lagi ke studi, yang tentunya ini adalah sebenarnya yang utama dulu gitu. Oke, teman berdua, Batas Senja, belum beruntung udah dengerin ya. Kita ke lagu anak sekolah nih. Lagu anak sekolah dari Lala Huta featuring Hawe Talenta. Talenta, Talents di Pro 2, teman terbaik.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Ya, di sore nanti kita bakal hadirkan ya, sore ini kumandang azan maghrib dan juga pengajian Al-Qur'an. Ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Tapi kita masih menemani kamu dulu nih di Pro 2 dengan lagu-lagu religi juga dan juga informasi menarik. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang sedang santai aja nih, lagi menyeruput kopi hangat, kopi dingin, emang ada dong ya. Oke, silakan untuk bisa download ya RRI Digital di handphone kamu sekarang juga. Karena teman Pro 2 bisa terhibur ya dengan beberapa fitur keren di aplikasi RRI Digital. Bisa dengerin Pro 2 FM seluruh Indonesia di mana aja berada.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
1: Sayang.
3: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Ya baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu dihadirkan pengajian Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, teman terbaik kamu. Lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Ya, buat kamu yang jam segini masih berada di atas roda 2, roda 4, motor, mobil. Ya, buat kamu aku bisikin sedikit ya, jam-jam pulang kantor, jam-jam kuliah ya. Pulang kuliah tuh emang jalanan kadang ada sedikit padat merayap kadang-kadang gitu ya, apalagi kalau di bundaran besar, Bundbes. Nah, tapi kalau ya hari-hari tertentu aja. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih ya, yang sedang lagi di dalam mobil, apalagi buat kamu sebagai posisi juru kunci pengemudi ya, please banget ya, demi keselamatan kamu dan pengendara lain, untuk simpan dulu gadgetnya, handphone kamu, agar bisa fokus ya ke jalanan di depan kamu. Karena lengah sedetik aja ini dampaknya bisa bahaya banget ya. Kalau ngerasa bosan karena pikiran lagi mutmat dan di dalam mobil, buat kamu gimana gitu ya, mending volume musik atau volume radio kamu agak dinaikkan dikit. Biar apa? Biar lagu-lagu keren dari Pro 2 yang nemenin kamu tuh tetap aman berkendara bareng lagu hits ya. Oke, tapi jangan sampai berisik banget, yang kayaknya juga ini bisa mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. Udah pukul 17:49 buat teman Pro 2 yang mau berpergian ke pasar, mau belanja dulu, atau mau main game ya di mana aja, daripada game online terus gitu, scrolling media sosial membosankan dan bikin capek mata, ya udah coba deh untuk keluar jalan-jalan bentar ya. Mungkin bisa ke Bundbes, bundaran besar ya, di areal situ tuh banyak tempat tongkrongan, kamu bisa foto-foto, bisa olahraga juga, bisa ya nyantai bareng teman-teman ya, dan siapa aja yang lagi menikmati secangkir kopi hangat, aku bakal kasih lagu dari Three Souls, Secangkir Kopi Sore Ini.

0: lah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti gak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore buat teman bro 2 yang sekarang lagi di mana aja berada nih ya. Masih dengerin siaran sore hari ini. Nah, aku mau cuma ngingatin info yang simpel tapi dampaknya besar buat kita ya. Oke, anak muda kreatif, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, kalau sore-sore gini kamu mau beli cemilan ya, atau mau beli kebutuhan pokok ya, coba deh biasakan bawa tas keranjang ya, atau kantong belanja sendiri dari rumah. Nah, keren, itu bukan cuma dari outfit aja sih yang kita pakai, tapi juga dari cara kita peduli sama lingkungan sekitar. Setuju dong ya? Setuju. Ya, biar makin semangat ya. Ini aku masih menghadirkan lagu-lagu keren untuk kamu bisa simak ya, dan menjadi teman Pro 2 ya. Lagu-lagu keren dan juga informasi menarik aku bakal hadirkan. Sebentar lagi juga kita akan bergabung, bukan bergabung tapi bakal mendengarkan laporan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya sesaat lagi. Jadi tetap stay tune terus.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
2: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
1: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bin. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LP.

0: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan laporannya.
1: Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Rabu 1 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah kecamatan Rakumpit yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih Kak Iksan yang sudah melaporkan perakirawan BMKG ya buat esok hari. Informasi cuaca sudah kita dengarkan. Masih bareng Ranap Tobing menemani teman Pro 2. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
2: Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bener banget nih teman bro 2, kita semua boleh jatuh tapi jangan lupa harus wajib bangkit kembali ya. Putus dari pacar udah gak usah dipikirin, buka perjalinan pertemanan yang baru ya, dari situ akan lahir benih-benih, kok benih sih, bunga-bunga ya. Perasaan cinta ya pelan-pelan bisa jadi sayang, rindu, kasmaran, terus pacaran deh. Nggak usah dikenang ya mantan yang udah pernah ninggalin kamu, jangan khawatir, semua akan indah pada waktunya buat kamu yang lagi belum bisa move on. Udah pukul 18 lebih 39 menit nih, masih barang Kurana Tobing. Oh iya, mulai besok 1 Juli 2026 registrasi nomor HP pakai scan wajah. Gimana nih pendapat kamu ya? Oke, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini resmi menerapkan aturan bahwa registrasi nomor HP kartu SIM baru ini wajib menggunakan verifikasi biometrik atau scan wajah. Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2026. Mungkin kita udah ada punya jawaban ya dan tanggapan. Kalau aku sih ya baik aja, bagus aja kalau bisa semuanya diregistrasi ulang pakai scan wajah biar tahu nggak ada lagi ntar yang namanya mau nipu-nipu ya. Penipuan sekarang kan udah banyak lewat komunikasi chat ya, telepon, video call, hampir banget ya. Aku tuh pernah punya pengalaman tuh ya di telepon sama seseorang tuh mirip sama anggota keluarga, bayangin. Dari video call aja aku hampir tertipu. Untung aja handphone ya, nomor handphonenya saudara aku tuh kuhubungi yang benar-benar asli nomor handphonenya. Ternyata nyambung dan dia bilang mungkin itu tuh penipu. Ya benar aja. Jadi pas si penipu tuh nelpon balik, aku nggak angkat lagi gitu. Ya, jadi jangan terburu-buru percaya ya. Apabila teman pro 2 diiming-iming dengan ya hal yang kayaknya berhubungan dengan doit ya, hadiah, barang, dan sebagainya. Baiklah teman bro 2, kita masih menemani kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 7 malam kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Every

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

0: Yo yo yo yo yo, Prud FM seluruh Indonesia, teman Prud 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prud 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Landa Krisandaru di malam hari ini, teman Prud 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prud 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prud 2. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prud 2. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prud 2, masih di Prud 2 FM seluruh Indonesia, teman Prud 2. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Live Chat.

0: Bro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Bro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes, benar.
0: Oh, udah mungkin ada Pro2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan ya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: gue ngerjain.
0: Oh.
1: Papa gue ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho-G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Sekoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: This itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin kemarin. Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Iya iya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama ya. Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin coy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya gak sih bener?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Bener.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain enggak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh

0: tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Yeah, yeah. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak okay. Kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle. Santai aja, semua berjalan enak aja kayak

0: Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu
1: ada beberapa kerjanya. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LS Pical.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tuh tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical, yang emang tebel alisnya. Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau nggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya kalau nggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis tuh alisnya tipis. In series LS Pical.
1: Kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya nggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Ya.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya, drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget dan memang setelah lo dengerin tadi kita dengerin bareng-bareng, Venice tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kilar.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Venice, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya nggak sih. Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih. Lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Korban
0: jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri.
1: Bener. Okay. Ada hip hop.
0: Oke. Okay.
1: Ada R&B banget.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada, itu ntar
0: kita keep aja. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, yeah, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita hemat-hemat dulu.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Yaudah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Betul jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui vanish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan.
0: Mm-hmm.
1: Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya. Tupak kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih. Gitu.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Karena biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Kok aneh sih? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: enggak ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kayak rapper banget sih.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yeah. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, cuy?
1: Di @it. Aduh, susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di AllDSP.
1: AllDSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga, dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman-teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman-teman berdua.

0: Ya, teman Pro 2, itu dia tadi kamu dengerin siaran dari Pro 2 Jakarta dan juga rekan-rekan yang udah hadirin tamu yang luar biasa di Music Live Chat. Dan malam hari ini bakal lanjut ditemenin sama aku Zuhal Alif dari jam 8 sampai jam 2.35 waktu Indonesia Barat. Tentunya di area Pro 2 Palangkaraya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita hadirkan lagu terbaik untuk menemani kamu malam hari ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya, kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen event menempa program menonton bola nyanyi ke pesta bola elak sampai Talingau kita memanfaat lalu kita akan menyenangkan hobi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah temui kalian lagi di malam hari ini di hari Selasa, edisi 30 Juni 2026. Alhamdulillah ya, masih bisa temenin teman Pro 2 ya. By the way, gimana malam hari ini teman Pro 2 kabarnya semuanya yang lagi beraktivitas di hari Selasanya dan di akhir bulannya? Jujur akhir bulan berasa ya. Tapi teman Pro 2, aku mau bawain berita yang cukup sedih ya. Aduh, sedih gak sih? Harusnya katanya perpisahan tuh jangan sedih-sedih ya. Wih, perpisahan jangan sedih-sedih. Kayak sama siapa aja gitu ya. Tapi teman Pro 2, malam hari ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua, ke seluruh pendengar dari Pro 2 Palangkaraya khususnya, kalau bahwasanya hari ini adalah hari terakhir aku nemenin kalian di RRI Pro 2 Palangkaraya. Oh no. Ya bukan karena apa-apa ya teman Pro 2, tapi ya mungkin kita kayaknya sampai di sini dulu. Bab. Dan buat teman-teman semua yang udah teman dan support aku ya, malam hari ini aku kasih spesial siaran buat katanya sih wisudaan gitu ya. Graduation gitu ya. Malam hari ini aku bakal graduation dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Terima kasih banget dan aku senang banget bisa nemenin kalian semuanya teman Pro 2. Dan jujur beberapa bulan terakhir gitu ya, aku rasanya balik lagi siaran dan temenin kalian tuh rasanya seru banget. Aku udah pernah siaran di RRI Pro 4 Palangkaraya, udah pernah siaran juga di RRI Pro 1 Palangkaraya, tapi kali ini di Pro 2 jadi penutup sekaligus closingan aku. Dan buat teman-teman semua, aduh, tenang, masih di awal ya. Kita puterin dulu ada lagu dari Nyonyomon Paul dengan Memori Kita. Semoga memori baik kita bersama bisa tetap mengembara sampai jauh di sana ya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Get loose.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu Zuhal masih temenin kalian teman Pro 2 ya di pukul 20 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini ya, di kesempatan malam hari ini aku bakal ngobrol bareng sama teman-teman yang juga mungkin di jam kos ini bakal temenin kita. Ada Kak Faisal dan juga Kak Alwanda. Karena hari ini kota cantik Palangkaraya sedang hujan deras dan sepertinya kita di belahan bumi yang berbeda. Jadi sepertinya baru ada yang masuk ini bareng sama aku, ada Alwanda Yogi Alwanda Yuning Tias Yogiswari. Bau. Halo teman Pro 2.
1: Hai.
0: Hai. Hari ini tuh flyernya temanya adalah kenapa harus memulai apa sih public speaking, kenapa harus berani berbicara. Public speaking, kenapa harus berani berbicara? Judul yang cukup susah di breakdown ya. Oke. Tapi sebenarnya aku tidak tahu kenapa tema ini yang diangkat sih. Cuman enggak apa-apa. Ini di jam kos temenin. Jadi di siaran terakhir malam hari ini aku ditemenin sama Kak Faisal, Alwanda, dan kita mau ngomongin tentang public speaking. Dan Alwanda juga adalah orang yang ada di dunia public speaking. By the way, menurut kamu Wan, seberapa besar public speaking merubah kehidupanmu right now? Damn.
1: Oh. Dang. Boleh ya sekarang berdang.
0: Boleh ya, boleh dong, boleh dong.
1: Boleh.
0: Terakhir.
1: Sebesar yang awalnya aku kira tuh cuma buat nge-upgrade kepercayaan diri aja, ternyata dia tuh punya impact sampai ke ranah pendidikan, sampai aku bisa dapat gelar, bahkan sampai aku bisa berkarir dan menghasilkan uang dari situ. Jadi kalau kalian kira tuh awalnya public speaking itu tuh cuma buat terlihat berbicara seperti profesional aja, tuh sebenarnya lebih dari itu gitu. Dan kita bahkan bisa menghasilkan lebih banyak lagi ketika kita jago banget public speaking.
0: Damn. Siap diolah, siap diolah, siap diolah. Boleh pelipisnya dulu, boleh pelipisnya. Sehat, Alwanda, keluarga, bersama keluarga ya. Oke.
1: Okay. Nah itu salah satu ya teman-teman deh, salah satu contoh dari mengolah
0: public speaking dengan tepat dan ada di tingkat yang profesional.
1: Betul, banget
0: kan. Profesional plus premium plus. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Sepakat kan? Tapi Alwanda ingat enggak apa? Agak maksudnya kayak akhirnya ya. Public speaking basicnya adalah berbicara. Berbicara kalau ya cuman berbicara semua orang berbicara gitu ya. Dia naik level public speaking menjadi sebuah skill ketika skill itu dipercaya orang. Dan juga skill itu tidak nampak biasa. Nah dari Alwanda sendiri, ingat gak apa pekerjaan pertama atau mungkin apa impact pertama gitu ya, dari public speaking yang dikuasain ini, atau job pertama yang Alwanda dapat dari belajar public speaking dan ini menjadi suatu skill gitu?
1: Kayaknya tuh waktu sebenarnya tuh awalnya kayaknya gabut-gabutan aja, kayak jadi MC dong, karena kayaknya bisa ngomong nih gitu.
0: Jadi MC dong, bisa ngomong kan. Alwanda tidak mulutnya tidak dibungkam kan, dia pasti bisa ngomong.
1: Jadi main karakter dong maksudnya. Tokoh utama di.
0: Bukan MC yang itu.
1: Master of Ceremony. Terus kayak akhirnya dari situ tuh, wah ternyata aku bisa menghasilkan ya.
0: Berarti pertama adalah nge-MC. Ingat nggak acara apa?
1: Acara apa? Kayaknya acara perpisahan waktu aku SMA.
0: Dari SMA udah dapat. Wah ini ada nih. Dan malam hari ini ada juga orang yang sangat amat jauh gitu ya. Dia adalah orang yang seharusnya siaran malam hari ini, tapi dia sangat amat jauh. Dia adalah Mr. Hasfi Jalan-Jalan Khan.
1: My coach.
0: Oh.
1: Ini salah satu coach public speaking saya. Berat.
0: Jadi teman Pro 2 ya, mungkin salah satu kalau Lorde tadi dia pertama bilang dia belajar dari SMA, Terus berarti Kak Hasbi adalah salah satu coach, the first coach, atau ada coach yang lain sebelum Kak Hasbi?
1: Intinya Kak Hasbi menjadi first coach.
0: First coach,
1: asik. Tapi dia gak niat gitu sebenarnya jadi coach. Tapi gak apa-apa,
0: gak apa-apa. Aku anggap coach. Dia tidak mau diangkat jadi guru gitu ya. Tapi Kak Hasbi, kalau kita ngomongin public speaking, dan ini kan skill nih, Kak Hasbi pertama kali menyadari atau job pertama yang ngerasa Kak Hasbi punya skill public speaking yang diakui itu kapan?
1: Wow.
0: Sebagai seorang coach kan kita pengen tahu nih ya. Kalau Alwanda, dia dapat job pertamanya atau kepercayaan pertamanya, trustnya waktu SMA sebagai MC suatu acara di sekolah gitu ya. Ya gak sih, sekolah kan. Nah, kalau Kak Hasbi, apa pengalaman pertamanya? Wah,
2: suaraku jelas.
0: Ada suara Kak Hasbi, suara Kak Hasbi ada jelas.
3: Halo.
2: Tangan kalian.
0: Guys, ini sumpah ini kita di radio ya, tapi ini kita semuanya virtual ya. Ini ada Alwanda yang virtual, ada Kak Ical juga sudah datang, ada Kaspi juga yang sangat deket dan juga sangat bertualang.
2: Nah, ini kan malam virtual, jadi aku udah ada
0: gitu. Kaspi apa?
3: Mana wajah Kaspi?
0: Dia lagi nggak pakai baju, nggak nyari. Ini live guys, ini sudah live guys. So guys, jadi buat teman Pro 2 nih ya, dengan tema public speaking malam hari ini dan skill malam hari ini ya, jujur sangat malam chaos ini sih ya, karena ini online. Tapi kita ngomong balik ke public speaking. Tadi Alwanda udah kasih first experience-nya waktu dia sekolah. Kaspi sebagai seorang coach yang diakui oleh Alwanda, kapan dan apa job pertama? Tapi kayaknya dia sedang keribetan, jadi kita tanya ke Kak Ical aja. Kak Ical? Nah, ada abangnya Kak Ical.
3: Halo. Enggak tahu hidup sendiri.
0: Dua-duanya. Halo Kak Ical, ada suaranya. Kak Ical. Pertanyaannya nih Kak Ical. Kak Ical, kapan pertama kali Kak Ical ini dapat job pertama dari kemampuan berpublic speaking?
3: Aku SMA sih.
0: Oh, dulu SMA. Kan
3: sering disuruh ini apa namanya, penyuluhan gitu.
0: Kayak orang kaget masnya ditelepon. Kayaknya kayak orang kaget ditelepon nih. Berarti pertama kali dari kegiatan penyuluhan.
3: Iya, penyuluhan.
0: Yang ngebuat ketrigger akhirnya public speakingnya terasah, terlatih, dan juga menghasilkan. Nah, sekarang kita ke Kak Hasbi. Ada yang mau dikatakan lagi Kak Ical sebelum saya pindah ke Kak Hasbi? Sepertinya kayak banyak yang diungkapkan tapi tertahan sepertinya nih. Mas, tolong lagunya. Mas, tolong lagunya dimatikan, Mas. Mas. Sekarang ke Kaspi. Kaspi, kapan nih pertama kali dan job apa?
2: Gak ada job aku.
0: Oh, dia padahal sebagai seorang coach yang diakui Alwanda, dia pernah menerima aku suatu ini ya. Apa?
2: Itu karena suka aja. Jadi memang tidak ditekuni sebagai sebuah job. Tapi kalau ada kesempatan, itu pertama kalinya itu gara-gara dulu pernah MC, bikin MC berempat, namanya The Format. Berharap kiri sama satu grup dance gitu. Mereka tampil terus, ya udah kata kami. Ya udah sekarang saatnya kami yang tampil. MC lah kami berempat. Nah, pas MC itu ternyata seru. Ya kami terusin MC dengan biaya es teh manis aja cukup.
0: Dibayar dengan es teh manis. Ini pertama apa job awal-awal MC itu memulainya ternyata struggle itu lagi ya.
2: Karena harus gratis dulu. Kalau enggak, siapa yang mau pakai jasa gitu?
0: Oh iya. Aku pernah di hire jadi MC acara ulang tahun dengan bayaran akan dideketin dengan adeknya yang cantik. Jadi aku punya teman, dia punya adek. adeknya cakep. Terus dia bilang, ayo nge-MC di acara ulang tahunku, nanti aku kasih nomor adekku, aku bantu PDKT, katanya gitu. Itu sebuah transaksi yang hampir jadi. Hampir jadi, hampir jadi.
2: Aku lagi orangnya.
0: Iya lagi. Tapi kalau ngomongin apa? Kalau ngomongin public speaking ya sejauh ini dan juga sampai ini, satu hal yang mungkin ngebuat aku jadi sampai sini tuh mungkin salah satunya adalah bergabung sama forum Gendre dan juga kenal sama Gendre gitu. Karena aku pertama kali ngelihat teman aku, mungkin dia basicnya sama kayak Kak Ical, dia ikut lomba penyuluhan dan waktu itu dia menang, dan di situ aku kayak, kok temanku ini bisa sih kayak gitu, kayak kayaknya aku juga bisa deh kayak gitu. Dan akhirnya aku nyoba dan ternyata alhamdulillahnya sampai sekarang tuh di sini tuh. Jadi kayaknya ketrigger akan sesuatu tuh menjadi salah satu hal yang penting. Mas, jangan gitu ya, jangan diangkat ya. Kalau aku jadi mentor terbesar tuh mungkin dari kegiatan-kegiatan Gendre yang ngasih banyak kesempatan gitu. Kalau menurut kalian apa sih yang ngebikin skill public speaking seseorang tuh mungkin stagnan atau stop di tempat? Mending aku Alwanda aja deh, kayaknya dia yang normal satu-satunya di grup obrolan ini. Tolong Wan, tolong selamatkan siaran ini, siniar ini malam ini.
1: Menurut aku tuh kalau misalnya kamu ngerasa stagnan atau bingung mau ngomong apa, mungkin kamu kurang baca. Karena aku tuh ngerasain hal yang sama, kayak aku tuh sebenarnya bisa ngomongin apa ya kalau misalnya aku harus berbicara di depan orang, atau kalau bahasa-bahasa itu aku harus apa ya. Nah mungkin tuh karena wawasan kita dan sudut pandang itu kurang, guys. Jadi kalau kamu ngerasa kamu kayak harus apa ya, harus mengupgrade skill public speaking kamu, coba deh kamu mulai dari baca. Sebenarnya tuh gak harus baca buku yang berat, baca buku, kamu bisa mulai dari kayak artikel. Kan sekarang tuh udah eranya semua di media sosial dan semuanya berbicara gitu kan. Jadi kayak kamu bisa mendengarkan, kamu bisa membaca. Jadi akhirnya kamu tuh punya apa ya, mungkin kalau aku bisa bilang, kalau kita tuh diibaratin kayak gelas. Jadi gelas itu keisi penuh. Nah ketika penuh, kita tuh akan tidak sabar untuk membagikan isi gelas itu ke yang lain. Nah disitulah akhirnya public speaking kita tuh jadi terarah gitu. Waras banget kan jawaban saya?
0: Bagus. Coba ini jawaban terbagus dari kedua orang lainnya.
2: Coba tanya aku.
0: Oke. Tanya aku. Kalau menurut Kaspi gimana? Kenapa orang stagnan? Kalau kata Alwanda tadi kan, ya mungkin salah satunya dengan banyak membaca dan tahu sesuatu, akhirnya dia ada semangat untuk membagikan gitu ya. Dan mungkin salah satunya kenapa bikin orang stagnan dan dia terdiam ya, karena dia kekurangan bahan atau dia kehabisan sesuatu yang ingin dia bagikan kayak gitu. Nah kalau Kaspi, apa yang membuat orang jadi stagnan dalam public speaking?
2: Karena dia belum sholat sehingga tidak ada ketenangan dalam hatinya.
0: Sudah kuduga jawaban yang bagus sekali, alhamdulillah. Kalau dari Bang Faisal gimana? Guys, sumpah ini
3: dari aku sih
0: siaran yang siaran nih. Berasa siaran pribadi nih sebenarnya ini.
3: Kalau dari aku sih mungkin lebih ke orangnya terlalu berpuas diri sih, kayak ya kayak Wanda tadi bilang, kayak kita tuh gak bisa kalau cuma hanya bisa ngomong di depan doang tanpa harus belajar lagi gitu. Jadi kadang tuh kalau orang udah ngerasa apa namanya, udah penuh, udah ngerasa jago tuh kadang pasti ada aja apa di posisi-posisi yang yaudah kayak besan gitu, terus gak ada artinya, kayak orang lagi di Surabaya. Gak jelas.
0: Pokoknya guys, intinya di obrolan public speaking ini ya, pasti seorang tuh ada fase memulai awal, terus juga di awal mungkin tidak gampang, dan mungkin kalian ngeliat, oh enak ya orang public speaking, bayarannya gede, bayarannya mahal, dapat banyak uang dari sana kayak gitu. Itu tapi mungkin kamu bagian ngelihat yang enak-enaknya aja, atau bagian ngelihat yang udah berhasil journey-nya kayak gitu. Sedangkan mungkin di luar sana ya tadi ada yang sendat-sendat, masih belum lancar, dan terus juga mulainya bahkan diawali dengan es teh manis, ada yang diawali dengan mungkin nomor HP aja gitu ya. Sebenarnya saat motivasinya sangat rendah sekali sih, sangat sangat tidak bermutu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita ada encourage untuk memulai dan berani kayak gitu. Dan aku sepakat sama yang Alwan udah bilang, karena duanya yang lain tidak bisa disepakati sih opininya sih. Jadi cukup Alwan sepakat ya.
1: Tapi Kak Juhal, ini saatnya Kak Juhal yang ditanya.
0: Alright, damn.
1: Nah, Kak Juhal kan sudah berkali-kali ya dalam public speaking sampai terakhir malam hari ini gitu. Karena ini jadi pekerjaan yang enjoy, dan kalau Kak Juhal berat hati, kayak kenapa pekerjaan ini tuh selama ini jadi menyenangkan dan Kak Juhal selalu ingin kembali gitu.
0: Ntar aku ini FYP nih guys, aku rekam dulu guys, FYP nih. Kenapa alasan aku masih suka banget siaran? Jadi mungkin pertama kali siaran aku mungkin sama bareng Alwanda, itu kita bareng-bareng sama-sama siaran di salah satu radio swasta, yang tujuannya adalah kita ngisi karena kita dapat kepercayaan menjadi suatu duta gitu, khususnya duta gendre, dan kita bertujuan untuk membagikan apa yang kita tahu, apa yang kita punya untuk banyak orang. Dan itu menurut aku sangat menyenangkan. Terlepas dari itu, tapi jauh sebelum dari itu, aku tuh dari dulu emang suka banget denger radio, dan menurut aku radio itu jadi salah satu hal yang keren. Keren dalam artian kita bisa jadi orang yang tahu, serba tahu, orang yang ngerti apapun, yang bahkan kalau mungkin orang kenal kita, kiranya kita tuh adalah orang yang paham semua hal gitu, kayak ibaratnya Google di zaman itu kayak gitu. Dan menurut aku itu salah satu hal yang keren, apalagi jadi penyiar itu juga selalu update tentang musik, dan itu

0: informasi dan data yang ada di dalam siarannya kita atau di dalam pekerjaan kita kayak gitu. Makanya aku mungkin sekarang dapat julukan si ahli bola. Bab, izin, terima kasih izin ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi menurut aku siaran ini ngasih banyak peluang dan juga ngasih aku tempat untuk camping, tempat untuk cerita juga, karena basically aku emang suka ngomong dan suka bercerita kayak gitu. Intinya itu aja sih sebenarnya. FYP nih. aduh jatuh ya Allah. Oke. Kayak gitu. Alahannya aku bertahan di dunia public speaking salah satunya adalah karena itu, dan itu seru banget sih sampai sekarang. Tapi mungkin karena ini adalah siaran terakhir ya, jadi aku bukan sedih. Berarti nggak siaran lagi nanti, karena masih ada maksudnya media dulu tuh kan, karena yang aku tahu medianya satu ini gitu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti medianya akan lebih banyak kayak gitu. Ada mungkin boleh nggak sih ada side project di podcast pro gitu, ada side project di akun pribadi gitu ya, dan itu jadi hal yang menurut aku tetap bisa untuk mengembangkan skill kita untuk public speaking, tempat kita untuk yapping, tempat kita untuk cerita dan ngasih tahu apa yang kita tahu. Itu sih kalau dari aku. Ya, udah gitu sih guys.
1: Luar biasa.
0: Ini kayak mereka kayak penonton bayaran yang setengah ikhlas gitu sih jujur.
2: Role model semua remaja.
0: Sudah jangan berlebihan. Terima kasih.
1: Emang mantan ketua Genre Kalteng 2020.
0: Berlebihan mas. 2005. Berlebihan.
3: Kalau nggak bisa dengar suara Juhal di Pro 2, bisa dengar di aplikasi podcast ya yang warna hijau.
0: Apa?
3: Bisa juga di Instagram kita di Podcast Pro.
0: Oh iya. Ujung-ujungnya dia promosi guys. Oke.
2: Okay. Atau bisa langsung telepon aja ke Juhalnya, ini aku beberin nomornya.
0: Jangan dibeberin dong. Tapi emang
1: teman-teman yang punya event main PS bola, turnamen Mobile Legend, silakan tolak Juhal.
0: Sudah. 21. Sudah. Kasbi. 25. Ya Allah disebarin beneran. Ya udah teman-teman, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, karena emang semakin kesana kemari, kita puterin satu lagu dulu buat kalian semua. Tetap stay tune di malam hari ini di graduationnya Juhal, dan buat teman Pro 2 yang juga mungkin nanti mau gabung ataupun juga mau kasih sesuatu ucapan atau mau request lagu atau mau tanya sesuatu, kasih tahu aja. Habis ini aku bakal temenin kalian lagi, tentunya bareng sama teman-teman aku, ada Kak Faisal, ada Kak Aspi, dan juga Alwanda. Ya kita akan puterin ada lagu dari Dimitri Vegas dengan Pull Me Over.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94 hari berdua paling hari teman terbaik kamu. Zuhal is here, masih temenin kamu di last show-nya Zuhal malam hari ini di edisi 30 Juni 2026. Dan masih sama teman-teman podcast pro, ada Kak Aspi, ada Kak Ical dan juga Alwanda yang malam hari nemenin aku di last show. Dan mungkin tadi kita udah ngomongin awal mula dan juga gimana bisa jadi mungkin ikut siaran, terus juga dapat opportunity lain. Tapi aku sepakat kalau misalnya jadi seorang pembawa acara ataupun juga berkecimpung di dunia public speaking itu pasti ada suka dukanya. Dan tadi yang pengen aku bahas adalah apa sih duka-dukanya. Kalau Kaspi tadi dia pernah dibayar dengan STH aja gitu, awal-awal dia naik dilemparin beling gitu-gitu kan.
1: Enggak ya.
0: Dikasih STH aja. Atau bahkan ada juga yang dia udah kerja, udah menunaikan kewajibannya, tapi fee-nya tidak dibayar atau fee-nya nanti dulu gitu. Kalau ingat. Ada ya?
2: Ada ya?
1: Ada kan itu?
0: Di instansi mana itu ya? Di deal-dealan mana?
3: Itu lebih tidak dibayar.
0: Tapi kalau di dunia per-MC-an sih kayaknya itu menjadi salah satu hal yang harusnya jelas di awal nggak sih? Kesepakatan atau deal-dealannya gitu. Alwanda pernah nggak dibayar nggak? Atau mungkin nggak pernah udah kerja, udah kasih jasa, tapi mungkin dianggap orang gimana gitu?
1: Setiap hari.
0: Kalau apa?
1: Orang tuh mikirnya jadi MC itu kan tidak butuh modal, cuma tinggal ngomong gitu. Cuma ya sudah, jadi dapat 2M. Astagfirullah, terlihat 2M. Makasih Mbak gitu.
0: Makasih Mbak, dapat 2M. Makasih Mbak. Baru kali ini loh aku mewawancarai narasumber dia sambil rebahan gitu, dan karena videonya vertikal ya, dia kayak seolah-olah berdiri. Padahal dia sedang berubah. Kalau Kaspi?
3: Menurut kalian nih, menurut kalian, pertandingan Jepang sama Brazil tadi malam tuh seru.
0: Kayak Blue Lock.
1: Parah.
0: Kayak Blue Lock.
3: Wanda nonton bola mengenang apa, Wanda?
0: Dari percakapan public speaking tiba-tiba ke perbolaan.
1: Karena lagi suka joget Brazil aja sih. Yep. That's it. Yep.
0: Okay. It's Kaspi sedang beraksi. Dia niat banget loh sampai berdiri. Niat banget.
1: Entertainer
0: sejati. Tapi kalian setuju enggak kalau di public speaking itu juga harus bisa jadi entertain?
1: Betul.
0: Harus bisa ngelawak, harus bisa ice breaking. Atau sebenarnya itu bisa dipisah.
3: Ini. Kebanyakan orang itu kalau dia MC formal, MC formal kan banyak tuh yang bisa. Tapi kalau MC non formal, kebanyakan itu jadinya garing karena dia ngelucu. Padahal terusnya bisa ngelucu. Kalau ya kata Wanda tadi, terus dia riset tentang acara itu apa. Pokoknya semakin relate-nya kamu sama orang lain, ya kamu yang ngomong-ngomong itu udah sangat ngebantu lah rasanya performa di atas panggung. Jadi nggak usah ngelawak kayak gitu. Kebanyakan tuh kalau MC ya, pertama riset, terus tahu acaranya, yang kedua ngejilat sponsor. Itu udah paling seru lah rasanya.
0: Itu udah kalau enggak, basic roots ya.
1: Itu entertainer tuh bukan ngelawak guys ya. Entertainer tuh bukan kalian tiba-tiba stand up comedy. Jadi entertainer tuh menghibur. Jadi macamnya bisa banyak banget.
0: Betul. Gitu. Enggak harus dengan komedi. Ada banyak. Bisa dengan gestur. Bisa dengan diksi.
3: Misalnya kayak Zuhal.
0: Apa?
3: Zuhal tidak paham bola. Udah.
0: Paham.
3: Cari tahu bla bla bla. Jadi ketika ngomong itu takutnya misalnya dia MC bola nih, terus dia kan misalnya MC acara PS, misalnya orang kompetisi PS, terus dia nggak main PS bola, tiba-tiba ngomongin soal pemain, salah. Nah itu kan gak relate, makanya dia harus riset dulu. Nah, yang menurutku sekarang harus dot football saat ini.
0: Jujur. Kalau menurut aku, riset penting. Seolah-olah kayak kita tuh kayak mau pakai kostum. Kita tahu misalnya acaranya main bola gitu. Kita berarti pakai kostum bola. Nah, kostum Navarrete itu materinya, habitsnya, bahkan juga mungkin internal jokes yang YTTA aja, orang-orang yang main aja gitu. Nah, menurut aku kalau ketika kita dapat suatu pekerjaan kayak gitu, itu tuh udah langsung otomatis kayak gitu. Tiba-tiba langsung kayak pakai suit yang bisa jump in, langsung blend in juga di event yang mau kita bawain kayak gitu. Kalau menurut aku.
3: Aku enggak setuju.
0: Oke, terima kasih. Tidak semua orang harus setuju dengan aku, guys.
1: Bro pikir ini Indonesia Lawyers Club.
0: Kayak gitu sih. Jadi ya udah kayak gitu. Itu udah salah satu part of the job. Jadi emang harus riset sih, emang harus riset, harus belajar dan ya bisa bawain suasananya juga. Gak harus lucu, gak harus ahli banget kalau menurut aku. Mengerti aja udah oke sih. Dan bisa ngebawain dan ngasih tahu ke orang lain yang sama-sama gak ngerti kayak gitu. Soalnya kalau terlalu internal banget atau mungkin pembicaraan ini intens banget emang kayak oh experts nih, tapi mungkin untuk orang-orang yang baru pertama kali dengar atau pertama kali datang untuk tahu event itu kayaknya lumayan, mereka lumayan ngikutin, lumayan capek sih menurut aku kayak gitu. Mungkin nih guys, terakhir di malam hari ini di public speaking, apa pesan-pesan kalian untuk aku atau untuk orang-orang yang di luar sana yang lagi belajar public speaking atau sedang mendalami public speaking dengan berbagai jenjang karirnya? Ya, dari orang yang jenjang karirnya sudah jelas. Kaspi.
3: Yang pertama itu, sebenarnya kalau memang tertarik, bisa belajar otodidak. Tapi kalau nggak bisa, cari yang menurut kalian bisa ngajarin. Jadi gengsi minta tolong orang lah. Contohnya, follow podcast Pro sekarang. Terus nanti tungguin aja informasinya. Nanti kita bikin latihan kecil-kecilan. Bayarnya murah-murah aja.
0: Dibayar
3: kopi. Berteman ya, kan. Bayar kopi boleh.
0: Boleh. Ditraktir, di Saweria. Dah ceket orangnya. Kalau dari Alwanda apa?
1: Untuk Kak Johan aja, happy graduation, selamat menikmati detik-detik pergantian karir. Jadi selamat merayakan
0: pergantian karir. Oke.
1: Sebelum kedua kalinya untuk mengudara, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih Alwanda, mantan penyiar RRI Pro 2 juga, salah satu penyiar RRI Pro 2 Balangkaraya juga. Terima kasih teman-teman semua yang udah malam hari nemenin aku di jam kos. Dan buat teman-teman Pro 2, abis ini aku bakal temenin kamu di cerita-cerita dan juga request lagu. Buat kalian semua yang mau berbagi cerita-cintanya atau mau kasih requestan lagunya, boleh kasih tahu aku aja. Habis ini aku mau sambil pamitan sama kalian juga sambil cerita-cerita. Tapi aku gak kayak lagu yang satu ini, lagunya Messika yang judulnya Hilang Tanpa Bilang.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Era di perdua teman terbaik kamu tadi udah kamu dengerin ya siaran bareng sama Zuhal ya di mana tadi bareng sama teman-teman podcast pro, teman-teman penyiar juga ada Kak Haspi, ada Alwanda dan juga ada Kak Ical yang temenin aku di siaran terakhir aku dan kali ini di cerita cinta aku nggak sendiri karena di last siaran kali ini juga ada Umami. Yang akan kita tanya-tanya juga. Sebentar aja kan mau balik nih. Kita palakin dulu ya sebelum dia pulang ya.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ditodong.
0: Aku langsung todong aja. Jadi tadi aku habis ini adalah siaran terakhir aku di RRI Pro 2 Palangkaraya, di RRI juga lebih tepatnya. Last show sebelum aku graduation besok ya.
1: Nah, itulah tadi alasan kenapa aku masuk ke sini, niatnya sih untuk pisah hangat ya. Ternyata pisah kayaknya hangat. Niat baik tuh enggak selama diterimanya baik ya.
0: Ini baik banget.
1: Oh, ini baik.
0: Ini baik banget. Makanya langsung mumpung ada Umama di sini, aku langsung todong.
1: Kebutuhan apa nih mas sebenarnya?
0: Gak ada kebutuhan apa-apa, ngobrol aja.
1: Aku
0: kan ini ya, selama siaran di sini aku tuh sering satu siaran sama Umami itu cuman di hari Minggu. Seengah aku.
1: Berbarengan.
0: Aku siaran, Umami siaran itu di hari Minggu.
1: Siang. Dan kita dengan dunianya kita masing-masing.
0: Dan dengan dunia masing-masing. Iya, dengan bintang tamunya pagi ada adik-adik lucu.
1: Dunia anak banget.
0: Terus dengan program siaran campur sari di siang hari.
1: Asik.
0: Nah, sedangkan aku di sini Minggu pagi adalah siaran slow, siaran yang sambil menikmati hari Minggu aja kayak gitu. Jadi aku jarang ke samping, Umami juga jarang ke sebelah sini dan kayaknya ini baru yang ngobrol banget sama Umami. Jadi sebenarnya slice-nya aku dengan Umami itu sangat tipis.
1: Aduh, kenapa sih harus di hari terakhir? Asik.
0: Ya enggak apa-apa karena baru hari terakhir kamu masuk ke sini. Aku tuh kalau udah di dalam kandang tuh, misalnya udah di dalam ruangan studio,
1: emang my sweet home ya?
0: Udah sweet home, aku tuh udah. Jujur ya, aku dari dulu di Pro 1 atau di Pro 4, aku itu jarang mobil ke kanan atau ke kiri. Bukan gak mau ngobrol sama orang
1: gitu.
0: Bukan gitu. Cuman kadang tuh aku udah nyaman di sini, udah gitu aja gitu. Gak terlalu gimana-gimana. Aku tuh bukan orang yang bermasalah dengan kesendirian gitu.
1: Iya, kenapa klarifikasi? Apalagi kita gak ada bilang Cooper gak juga gitu.
0: Bukan Cooper juga. Aku sih lebih ke so asik sih takutnya sih. Jadi aku ya udah aku mah santai aja gitu.
1: Tapi Bang Juhal juga termasuk salah satu yang senior di antara kita karena sudah melalang buana di 3 programa.
0: Sebenarnya menamatkan.
1: menamatkan
0: RRI. Kalau kemarin kan maraton dia ada sampai 3 kali kan. Empat kali kan.
1: Ditambah
0: nah, sama aku juga menamatkan RRI ini dari
1: Pro 1. Ya terlalu diromantisasikan gitulah.
0: Pro 1 dan Pro 2 terakhir. Jadi ini terakhir gitu. Tapi mungkin ini aja karena mau balik apalagi siaran.
1: Jadi kenapa tujuannya bisa datang ke Pro 2 ini dan
0: kasih
1: juga
0: tahu,
1: sebelum
0: tahu.
1: Ditodong
0: kasih
1: untuk
0: tahu.
1: Bisa ngobrol
0: kasih
1: ini
0: tahu.
1: Karena teman-teman itu udah cerita hari ini the last Bang Juhal.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kalau tadi kayaknya Bang Juhal udah berkali-kali dikunjungi bersama dengan teman-teman malam hari ini.
0: Aku tadi habis siaran sama Alwanda, sama Kak Faisal dan Kak Haspi virtual.
1: Asik.
0: Karena satu ada yang di Surabaya, satu kencana hujan deras, yang kedua gurame hujan deras.
1: Bentar, itu yang di Surabaya datengin JKT itu ya.
0: Betul. Mas-mas penyembah idol.
1: Iya, tapi keren sih effort.
0: Enggak apa-apa,
1: iya.
0: Itu effort karena
1: reward diri sendiri.
0: Betul. terus juga kan punya hobi nih. Ya udah, selayaknya hobi aja pasti all in sama hobi yang disukain. Mau seberapa pun dia bayar.
1: Indis ekonomi
0: mah menurut aku dia lebih baik dari ekonomi sebelumnya sih. Jadi it's okay.
1: Karena manage beliau memang keren banget.
0: Betul.
1: Sih untuk hal-hal yang disukain. menghargai.
0: Betul.
1: Oke, bisa balik Bapak. Kenapa tadi ke Pro 2? Jadi
0: kenapa ke Pro 2?
1: Iya, tadi
0: dia yang membuka lebar percakapan, dia yang meluruskan lagi. Oke,
1: kenapa? Udah melebar banget.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Nah, udah dibilang teman-teman hari ini terakhirnya Kak Juhal gitu. Jadi tadi ada yang bilang juga Bang Joli sebelah nangis tahu, sedih gitu tahu, sedang menghibur dirinya sendiri.
0: Kayak siapa
1: gitu,
0: yang bilang? Siapa yang bilang?
1: Terus kan aku kayak, ya ampun Bang Juhal, ini kita harus aku memberikan disini, datanglah
0: sebantakar, tolong guys, enggak juga sih.
1: Klarifikasi, memang pria kekar itu enggak boleh menangis ya brandingannya.
0: Apa ya? Udah ini aja, udah kayak ya udah kayak udah biasa aja aku mah, ini mah kemarin udah pernah juga gitu.
1: Ini nanti tiba-tiba Bang Juhal
0: balik lagi.
1: Aku enggak bilang.
0: Biasa aja. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang, itu kuncinya.
1: Jadi masuk ke Pro 2 ini aku membawa satu bunga dari Pro 4.
0: Oh, wow.
1: Asik. Jadi ini bunga karya dari salah satu, aku lupa deh, salah satu UMKM atau salah satu kami ikut
0: pelatihan.
1: Iya.
0: Ini gitu. Adalah bunga yang mau di sebatang bunga ini.
1: Nah, semoga dengan bunga dari Pro 4 ini bisa mewakilkan kenang-kenangan dari kami seluruh penyiar Pro 4.
0: Oh, terima kasih penyiar Pro 4.
1: Jadi sebenarnya aku lupa beli snack, guys.
0: Iya. Sebenarnya enggak masalah, enggak ada apa-apapun juga enggak masalah, guys. Jujur ya.
1: Kan hidup.
0: Tapi ngomongin perpisahan ya.
1: Asik.
0: Perpisahan tuh kayak di korporat tuh identik banget dengan beli donat, beli pizza gitu.
1: Tapi kalau di sini beda tahu. Di sini kalau udah Richies, ada yang gradu bukan.
0: Sebut merek lagi. Ayam goreng gitu.
1: Ah bukan. Jadi kalau di sini salah satu ada yang gradu itu salah satu brand kopi yang namanya itu mirip sama anime.
0: Wow.
1: Tororo.
0: Oke.
1: Anime enggak okay. Tuh Tororo.
0: Harusnya dia bisa bilang harusnya cluenya bisa aja brand kopi besok gitu.
1: Oh iya. Maaf ya, aku emang clueless banget kalau bahasa Inggris. Maaf.
0: Kalau anime aku mikir nih, ada banyak nih judul anime nih. Kopi ya, mana nih?
1: Nah, itu jadi salah satu keramat tau.
0: Oh, itu kopi keramat.
1: Iya, pokoknya ada satu Karisa. Okay. Karisa kita penyiar Pro 2. Setiap ada gradu biasanya selalu ngasih itu. Jadi makanya jokes di teman-teman ini jangan sampai Karisa ngasih
0: kopi
1: itu ke kita karena ada tanda-tanda ya. Apa nih, guys? Gitu.
0: Aku sih mungkin tidak sedip mungkin Alwanda gradu ya.
1: Sumpah, tapi ngomong-ngomong ke Alwanda emang party sih itu.
0: Party dia, guys. Dia sedang farming aura sebelum berpamitan. Kalau aku sih ya, aku suka dengan dunianya kayak gitu. Aku suka dengan siaran, tapi kita membuat putusan dan putusan juga mungkin ada karena keadaan kayak gitu.
1: Aduh, dalam banget sih. Tapi kalau dari pribadinya Bang Joel masih mau di sini enggak? Aduh, masih dong.
0: Masih, aku suka banget sama siaran. Aku suka banget dengan yeping-yeping ini. Aku suka sekali mendengarkan lagu juga, update-update lagu terbaru sambil ngebawain, sambil ngoceh sendiri, sambil cerita kayak gitu. Tapi menurut aku ya, itu kebentuk karena dulu waktu kecil aku suka denger radio. Aku jadi suka radio karena aku dulunya pendengar radio.
1: Wow.
0: Mungkin di zaman sekarang.
1: Bapak emang kelahiran berapa sih, Pak?
0: Aku 2000.
1: Oh iya. Wow.
0: 2000 aku.
1: Wow.
0: Tapi aku dulu suka denger radio karena memang ibu aku juga suka musik.
1: Emang di era itu radio masih ini ya? Masih yang ada. Hype banget gitu.
0: Aku dan juga dulu aku ingat ada teman ibuku yang juga penyiar. Jadi aku suka ikut request lagu lewat HP-nya mama aku kayak gitu.
1: Oh.
0: Jadi itu tuh jadi kayak oke gini ya rasanya request lagu, namanya disebutin, lagunya diputerin, salam-salamnya dibacain kayak gitu. Itu tuh dulu aku inget banget dan ikirannya jadi penyiar kayak gitu. Gak pernah mati lampu.
1: Jangan nangis
0: gitu.
1: Dong. Gak pernah bergetar mati lampu. Gitu loh suaranya.
0: Gak pernah mati lampu lagi.
1: Kok gitu sih?
0: Jadi penyiar kayak gitu, dia selalu on air. Jadi nemenin teman-teman yang mungkin daerahnya lagi mati lampu sama kan, kayak sekarang.
1: Kalaupun
0: gitu.
1: Mati lampu kan radio tetap gak bisa hidup tahu. Kan listrik.
0: Tapi kan ada yang beberapa orang mungkin dia pakai baterai. Dulu tuh ada yang pakai baterai yang kecil.
1: Oh iya.
0: Ini nih ada baterainya nih di belakang nih.
1: Oh.
0: Jadi selain ada yang listrik ada yang pakai baterai gede gitu. Jadi itu masih bisa diputar. Atau ada juga orang-orang yang dia mati lampu terus masuk ke dalam mobil dan nyalain AC-nya sambil dengerin radio.
1: Ada tuh, ada banget tuh manusia itu, ada banget. janggal.
0: Aku tuh nggak tahan panas. Jadi aku sering denger radio tuh karena mati lampu. Akhirnya nyalain radio sambil ngadem.
1: Itu lebih ke situasional, Bapak.
0: Tapi kan dulu sering banget mati lampu tuh. Oh, kalau udah mati lampu atau bosen, masuk ke dalam mobil, nyalain radio sambil ngadem.
1: Ya Allah.
0: Kayak gitu, segitunya kayak gitu. Jadi sebenarnya radio tuh sebenarnya side aja ya. Third option. Opsi utamanya tuh kepanasan. Opsi utamanya tuh kepanasan. Tapi karena itu tiba-tiba. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang untuk nyalurin kayak gini, skill kayak gini kayaknya bisa di sosial media. Jadi kayaknya buat teman-teman yang mau dengar aku, mungkin nanti ada platform-platform lain yang asik. Mungkin ada akunya di sana, jadi yeah, tetap jangan khawatir kayak
1: masih
0: gitu.
1: Tetap mengudara.
0: Masih tetap mengudara, yeah. Cuman beda platform aja gitu. Tapi kalau Umami sendiri di dunia siaran ini gimana sejauh ini? Berarti aku kan terhitung harus, 3 tahun setengah nih Umama nih. Umami
1: total
0: berapa?
1: Total ya?
0: Total aku 3 tahun setengah.
1: Aku jalan 2 tahun.
0: Jalan 2 tahun.
1: Fun fact-nya, pertama kali aku masuk sini adalah gantiin Bang Jul.
0: Gantiin aku ya?
1: Iya.
0: Jadi penyiar penggantiku adalah Umami.
1: Iya. Terus kita ketemu lagi.
0: Ketemu lagi
1: terus
0: di sini.
1: Apa kenapa keluar lagi?
0: Emang kayak gitu siklusnya. Emang settingan ceritanya kayak gitu dalam kehidupan ini.
1: Yang digantiin kan balik nih ya teman-teman ya. Yang diganti akhirnya ketemu, keluar lagi.
0: Keluar lagi. Tapi Umami masih di sini. Tapi sejauh 2 tahun ini gimana? Ngerasain. Aku sebelum di sini aku udah pernah di radio swasta, udah pernah juga siaran jadi bintang tamu yang cuman ngisi side time aja gitu. Misalnya kayak
1: part-timean gitu.
0: Part-time aja. Kayak program ini nanti diisi ya kalian, kayak gitu. Aku udah pernah. Nah ini baru yang menurut aku di titik yang ini karir kayak gitu.
1: Jujurnya masuk RRI pertama kali kan mungkin karena aku udah di disclaimer dari awal. Kalau sebenarnya yang digantiin itu adalah si Juhal-Juhal itu.
0: Aku si Juhal-Juhal ganteng itu.
1: Ih, ditambah-tambahin sendiri.
0: NPD banget, NPD.
1: Nah, terus entah kenapa ke Pro 1 kan dulu emang itu.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh iya.
1: Iya, nah jadi
0: denger lagi aku cerita-ceritanya.
1: Iya, entah kenapa itu tuh jadi wah ada pressure sedikit nih yang diganti senior mampus nih. Damn. Gitu. Dan gimana ya, dalam waktu 3 hari aku tuh harus bisa menyesuaikan dengan menggantikan penyiar yang sebelumnya tuh udah senior gitu. Jadi kayak wah ada pressure gila sih ini.
0: Aku meninggalkan gitu. Lubang yang gede berarti gitu ya. Untuk diisi lagi tuh.
1: Tapi maaf Pak, udah kelanjur kuyup.
0: Udah kuyup.
1: Udah kuyup, jadi ya udah kita berenang.
0: Tapi 3 hari langsung bisa.
1: Kata siapa? Di hari pertama oke banget. Di hari kedua wow. Rame banget sih. Rame itu banget. Dan ya, fun fact-nya teman-teman ya, di pertengahan aku lagi apa ya, training ya dulu tuh ya.
0: Training.
1: Iya, ada Bang Juhal visit karir. Bang Juhal jadi narsum kan waktu itu.
0: Kayaknya aku jadi narsum atau aku datangin Alwanda, antara dua aja tuh.
1: Iya, ke Pro 2 kan. Terus akhirnya aku tuh lagi siaran di Pro 1, terus Bang Juhal kayak, "Wah, ini nih yang gantiin aku."
0: Oh ini nih yang gantiin, gimana rasanya di Pro 1?
1: Okay.
0: Tapi Pro 1 berapa lama, Umami?
1: Apanya, buat adaptasi?
0: Adaptasi dan siarannya berapa lama? Aku di Pro 4 1 tahun, di Pro 1 sekitar 1 tahun setengahan.
1: Ininya lah, jarak siaran di situnya?
0: Waktu siarannya.
1: Oh, aku di Pro 1 cuma 4 bulan.
0: Di Pro 1 4 bulan. Di Pro 4 berarti yang
1: 1,5 tahunan.
0: 1,5 tahunnya.
1: Iya. Okay. Udah zona nyaman banget sih. Gila.
0: Oh, dia suka tembang-tembang Jawa.
1: Oh,
0: dan,
1: iya guys.
0: Dan juga ini,
1: kita habiskan dengan lagu-lagu Tiber itu. Kan ini special edisi Anda ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Oke, the last malam ini.
0: Tapi kalau misalnya kemarin kan nih bentar nih. Kemarin kan waktu itu Mama bilang kan ganti aku. Nah waktu itu apa yang ingin Umami pengen tanya, tapi kan aku gak ada tuh. Jadi kan gak terjawab. Nah ini silahkan bertanya.
1: Ih seru banget guys akhirnya. Mungkin kalau di yang edisi keluar kedua ini.
0: Jadi, kok ada sih orang keluar masuk gitu.
1: Enggak, aku tanya emang kenapa sebelumnya Bang Juhal itu keluar. Aku bilang gitu karena yang aku dengar emang gak mau lanjut aja Bang Juhal nih waktu itu kan ya. Iya gitu.
0: Oke, jadi aku sebenarnya kemarin keluar karena aku udah keterima kerja di suatu instansi perguruan tinggi gitu.
1: Kampus aku ya?
0: Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nanti
1: udah dikasih ya. Clue malah dikasih jawab.
0: Pokoknya aku udah kerja, jadi aku waktu itu siaran di RRI sambil sambil kerja juga di tempat lain. Jadi kalau gambarannya tuh kayak gini, aku tuh kerja jam 7 sampai jam 4 sore itu di kantoran. 9 to 5 gitu lah, kayak gitu. Dari jam 7 sampai jam 4, jam 5.
1: Oh, berarti banyak malam dong.
0: Terus aku lanjut lagi siaran jam 6 sampai jam 12 malam. Buse. Di Pro 1. Itu udah berjalan sama 3 bulan. Jujur, mantep.
1: Tulang punggung banget.
0: Mantep banget tuh, kayak gitu. Aku berasa, ih berasa nih gitu.
1: Kerja kerasnya banget.
0: Betul, ya. Tapi rasanya badanku capek banget.
1: Oh.
0: Terus juga berasa kayak, aduh, waktunya kok kayak oke nih ada kayak gitu, tapi waktunya aduh kok nggak ini ya, kayak nggak balance gitu, nggak available. Terus waktu olahraga dan buat diri sendiri berantakan juga kayak gitu. Nah itu mulai kacau tuh, jadwal olahraga mulai kacau, jadwal makan udah yang penting karena seharian kerja makan duit ada kayak gitu, beli kayak gitu.
1: Nah, tapi alasannya kan memang benar yang untuk kepentingan diri sendiri.
0: Betul,
1: juga
0: kepentingan gitu diri sendiri kan. Juga cuman jatuhnya nggak terfilter kayak gitu. Karena
1: jangan bilang ini adalah kesalahan Anda, tidak terfilter itu.
0: Tidak terfilter, makannya tidak terfilter, waktu olahraga juga tidak terfilter karena sudah pagi sampai sore capek, malam capek udah. Jadi makannya kacau, tidurnya kacau kayak gitu. Besok bangun pagi lagi kayak gitu, ngulang siklus yang sama kayak gitu. Nah, itu mulai kacau tuh jam tidur, jam makan kayak gitu. Terus ku bilang kayaknya aku harus stop satu deh buat ngebenerin kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku karena udah ngerasa 2 tahun setengah di RRI di sini, jadi kayaknya oh aku udah dulu deh di sini kayak gitu. Aku graduation lah kayak gitu dari RRI. Ternyata di sana cuman sedurasi Umami di Pro 1 tuh.
1: 4 bulan. Terus, gak apa-apa guys, memang hidup itu kan penuh dengan tantangan dan juga challenge.
0: Dengan
1: ya.
0: Challenge, betul. Jadi tiba-tiba kayak gitu, set. Nah, terus sudah kayak gitu, aduh ngapain nih kayak gitu. Sebenarnya dari public speaking nih masih ada dapat dari MC, dari side job. Cuman tidak ada cash flow. Kalau bahasa anak ekonominya itu tidak ada pendapatan tetap.
1: Pasti
0: di bulannya semuanya.
1: Indis ekonomi, Genzi.
0: Betul, tidak ada pegangan. Walaupun gimana-gimana gitu tetap ada lah kayak gitu kan. Jadi akhirnya. Tapi juga di situ sebenarnya aku tidak ada niatan balik ke RRI itu waktu itu. Cuman tiba-tiba dihubungin karena katanya ada anak RRI yang keluar di tengah kontrak.
1: Yang namanya Luanda itu
0: yang
1: kan.
0: Yang namanya Luanda. Yang Luas akhirnya banget. Aku tapi waktu itu dari awal emang mikir kayaknya ini gak lama deh kayak gitu.
1: Oh.
0: Dan waktu itu ada Raffi juga.
1: Oh ya.
0: Nah, jadi kayaknya sebelum siapa ya ganti? Oh, ada juga penyiar dulu cowok yang keluar di Pro 2, Farles, terus akhirnya digantiin sama penyiar Kak Sabrina. Digantiin Raffi dulu, baru akhirnya masih kosong tuh Sabrina masuk, terus Alwanda keluar, aku balik lagi untuk kebantu. Tapi emang dari awal aku mikirnya pasti ini kayaknya aku nggak lama deh kayak gitu di sini. Kayak jadi kalau lama ya udah, kalau enggak ya udah, karena akhirnya aku mikir kayaknya nggak apa-apa deh siaran toh malam juga, aku bilang kayak gitu. Paginya masih bisa aktif produktif di tempat lain kayak gitu. BTW ibu jadi pengrajin bunga nih sekarang. Ya.
1: Seru. Pernah gak sih nonton TikTok yang dengerin cerita tapi kita nonton masak?
0: Dia jujur aku tuh percaya itu orang emang kalau ngomongin ya orang tuh ya, dia over productivity, terus dia ngerjain dua hal bersamaan. Ini Umami. Dia jadi ada, aku tuh bingung kok ada sih atas bawah video sama video.
1: Iya.
0: Mana beda, satunya iya. Masak, satunya anime misalnya kan.
1: Iya.
0: Orang tuh nonton yang mana ya? Aku sih dengerin lagu ya.
1: Sumpah aku suka tahu dengan ya, lanjut lah dengan kisah itu. Tuh kan cakep kan?
0: Tuh rapi. Udah jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya.
1: Akhirnya
0: balik ke sini lagi, siaran lagi, dan akhirnya pamit lagi hari ini.
1: Tapi kalau dari awal mula kenapa bisa kecemplung ke dunia broadcast?
0: Awal mula kecemplung di dunia broadcast, tadi aku bilang aku
1: udah
0: dengerin
1: duluan. Oh, udah dengerin. Iya ya.
0: Aku tuh dengerin radio.
1: Ada ini ya, ada radio tuh udah ditempatkan di hati sendiri gitu.
0: Ada, aku tuh suka aja gitu, kayak seneng dengerin lagu sambil.
1: Aku udah meromantisasikan
0: gitu.
1: Loh.
0: itu tuh kayak udah gitu aja alasannya, sangat sederhana dan
1: personal ya.
0: Personal aja dan apa ya? aku tuh kan dulu suka bacain puisi tuh. Jadi aku tuh dulu sering banget ngebacain puisi-puisi. Bahkan aku unjuk bakat tuh adalah
1: pidato.
0: Baca puisi.
1: Oh, baca puisi. Eh, kenapa ya orang-orang yang memang tertarik di dunia public speaking itu selalu diawali dengan, oh aku tuh dulu pernah lomba puisi.
0: Betul.
1: Aku pernah lomba pidato.
0: Betul. Aku pertama kali dari puisi ini, aku ikut lomba tuh, terus aku unjuk bakatnya puisi. Terus orang-orang bilang, ih suaranya bagus gitu.
1: Asik. Salting gak di situ? Salting gak?
0: Aku bilang, kayaknya suara aku biasa aja deh. Kayaknya gara-gara ini momennya ditampilin di lomba.
1: Oh, makanya, jadi maksimal kan.
0: Jadi enggak, jadi orang kebawa hype-nya lomba gitu.
1: Oh.
0: Paham gak sih? Kayak misalnya nih, kita punya masakan nasi goreng.
1: Mm-mm.
0: Kita lombain di nasi goreng. Orang-orang yang nonton tuh, ini pasti nasi goreng pilihan kayak gitu. Padahal kita yang masaknya, ini mah nasi goreng yang sama di rumah. Paham gak sih? Kayak
1: paham.
0: Nilainya tuh keangkat karena lingkungannya ada di posisi yang tempat kayak gitu. Nah aku tuh ngerasa waktu itu kayak gitu. Jadi biasa aku kayak, oh enggak sih, paling itu mah orang, karena orang-orang yang nonton aja waktu itu momennya lomba kayak gitu. Terus akhirnya aku jadi ada juga sih kepedean gara-gara itu. Nyobalah aku ke orang yang ada yang buka, ada penerimaan penyiar kayak gitu. Dipuji lagi, suara kamu nih tipikal penyiar-penyiar di luar deh. Wih.
1: Widih.
0: Emang kayaknya tempatku di sini sih.
1: Aduh
0: gitu.
1: Takut banget, NPD itu ternyata emang dari dulu ya.
0: Kayaknya sih emang tempatku di sini sih. Jadi
1: it's my style.
0: It's my style kayak gitu. Karena nih aku ingat banget, aku pertama kali datang lamar ke sini nih. Aku adalah kayaknya orang yang paling tidak seperti ingin bekerja kayak gitu. Aku adalah orang kan kalau datang ke lamaran kerja baju rapi, rambut rapi, celana rapi. Aku pakai celana gombrong, baju gombrong, rambutnya rambut Jeffrey Nicole yang
1: mulet. Wis, emang
0: panjang,
1: skena ya, emang skena.
0: Panjang, mulet, masuk siaran. Kamu ngelamar kerja gayanya kayak gini, aku ingat banget.
1: Ah sumpah.
0: Kepsanya nyebut kayak gitu, ibu kepsanya. Nyebutin kayak gitu. Boleh disebut emang. Ah, ya boleh.
1: Ibu Ning.
0: Ibu Ning bilang kayak gini. Kamu yakin kamu mau ngelamar kerja gayanya kayak gini kayak gitu. Kayak gitu kan bilang, terus izin Bu kayak gitu. Kan maksudnya kalau perspektif aku, ya kan masih wawancara. Kalau aku potong duluan terus enggak keterima kan sayang nih kayak gitu.
1: Ah, Genji enggak bisa banget anjir dilarang.
0: Terus, dan aku itu styleku kayak gitu. Ya udah akhirnya dibuktikan aja ya, coba siaran.
1: Asik. Baca berita enggak waktu awal?
0: Baca berita, Bro. Baca berita didengar set. Waktu itu berlima. Barengan masuk tuh berlima tuh. Yang diwawancara dan baca berita. Oke, saya sudah dapat orangnya, nanti dihubungin kayak gitu. Ternyata besoknya aku langsung dihubungin.
1: Asik.
0: Siaran ya, training.
1: Mulus banget jalannya gitu. Ya.
0: One shoot, beneran. One shoot. Terus kalau udah diterima wajib potong rambut. Nah baru aku mau potong rambut kayak
1: gitu. Itu jadi, tahun berapa?
0: Itu aku masih kuliah, belum lulus, sama kayak kalian juga masih di tahun sebelum
1: 1900.
0: Oh enggak. 2019 aku kuliah.
1: Eh sumpah, 2019.
0: 2023 deh kayaknya. 23. 23-an lah.
1: Eh 23 aku udah kuliah tau.
0: 23 aku udah kuliah juga.
1: Kan kita jauh banget jaraknya pak.
0: 23
1: 20 aku. Tahunan kita jaraknya.
0: Duh, situ kita. Situ aku sama Alwanda selisihnya 3 tahun.
1: Hah sumpah?
0: Beneran.
1: Berarti 4 tahun sama aku.
0: Nah, kurang lebih segitu.
1: Oh,
0: jadi
1: enggak jauh-jauh banget.
0: Enggak jauh-jauh banget. Aku tidak sejauh Kaspi.
1: Enggak boleh gitu. Keren beliau tuh.
0: Iya, keren-keren.
1: Keren enggak ada yang bilang.
0: Jadi kayak gitu. Ah, itu aku ingat banget awal-awal siaran langsung kayak, ah ini mah paling gagal kayak gitu. Ternyata suaraku yang dipilih.
1: Asik.
0: Lagian orang tuh enggak ngelihat gitu. Tapi aku nih ya, waktu kemarin balik siaran ke Pro 2 kan ada fitur live tuh. Rame live-nya dan komennya adalah
1: gestor kita balik guys.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Oh, ternyata selama ini kakak-kakak yang suaranya siaran tuh yang kayak gini ya kayak gitu.
1: Itu ketakutanku tahu jujur. Jujur itu ketakutanku.
0: Tapi aku enggak tahu in the good way or not kayak gitu. Karena selama ini kan kita emang dengernya di vokal kan.
1: Nah, kan selalu ada bayangan oh akan seperti ini, oh akan seperti ini gitu.
0: Tapi tahu enggak ada satu komen yang nyelekit sampai sekarang.
1: Bah, apa?
0: suara kakaknya kayak umur 20-an tapi kayaknya mukanya udah tua deh.
1: Klarifikasi gak sih?
0: Gak usah sih sebenarnya. Tapi itu berarti artinya kan ini kita emang materi utamanya vokal. Jadi dengan vokal yang terolah berarti orang pun bahkan gak tahu nih gimana. Aku di Pro 1 bisa jadi pembawaan yang pendengar kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Suaranya mature. Di Pro 2 jadi anak muda ya tetap dapat mudanya kayak gitu. Sebagai orang yang di-hire karena profesional ya.
1: Asik.
0: Sebagai mestinya
1: dengan profesional gitu. Dan juga jam terbangnya ya. Gak usah merendah lah.
0: Gak juga.
1: Tapi sama aja. Fanteknya aku pede masuk di radio awalnya karena aku gak pede masuk di stasiun televisi tau.
0: Oh.
1: Karena menurutku kayaknya dari visualku gak menjual deh.
0: Tapi jangan kayak gitu. Aku diterima kok kemarin.
1: Hah, di mana?
0: Situ. aku tapi ya. Aku di situ keterima. Aku sebenarnya jadi nih ya plannya adalah kemarin itu juga salah satunya kayaknya kalau siaran itu kan tiap hari ambil yang TV aja. Dia siarannya nggak setiap hari tapi terjadwal. Maksudnya dia satu program aja syuting tag selesai untuk berapa episode dan misalnya dalam sebulan ya paling 6-5 episode kayak gitu dan itu lebih ringan. Nah aku kemarin tuh udah keterima. Cuman kemarin tuh aku ragu-ragu, padahal aku tinggal datang aja tanda tangan kontrak saya, cuman karena aku ragu dan aku waktu itu masih di sini juga jadi aku menjaga
1: loyalitas di sini,
0: menjaga
1: ya?
0: Ya loyalitas di sini juga, maksudnya aku menjaga, oh aku belum pamit nih, aku belum bilang keluar, tiba-tiba aku pindah kayaknya nggak sopan kayak gitu, jadi ya udah kayak gitulah cerita. Emang hidup tuh seperti itu. Tapi ternyata setelah itu mana aku tahun depan aja deh ikut kalau ada pembukaan lagi karena ternyata boleh-boleh aja katanya kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Gak ada sistem blacklist.
0: Enggak, bukan gak ada sistem blacklist. Enggak apa-apa aja karena medianya beda. Kan dulu tuh ada
1: kan kita enggak
0: boleh kerja, misalnya kita enggak dibolehin nih kalau misalnya kita kerja di suatu instansi misalnya yang sama radio tuh udah pasti enggak boleh secara moral tuh udah pasti
1: penalaran normal
0: iya,
1: gak aja
0: boleh. Gitu. Itu udah ngapain menyalahin. Kayak gitu tuh nyalahin kayak gitu. Tapi ini kan beda. Jadi ternyata bisa kayak gitu setelah aku pelajarin.
1: Tapi terakhir siaran ini asik. Apa yang paling dikangenin kalau udah tidak siaran?
0: Apa hal yang paling dikangenin adalah aku
1: Erkes.
0: Aku kangen dengan mixer dan mic ini sih. Posisi ini, tempat duduk ini.
1: Tapi perfectnya banyak banget tau. Yang penyiar-penyiar gitu ketika mereka sudah selesai, mereka bahkan punya ruangan sendiri tau. Di rumah gitu.

0: ya kayak gitu. Jadi lebih kita tuh lebih berasa bertanggung jawab ketika kita emang kerja, kita emang ini. Tapi ketika ini nih hobi nih, nah ini nunggu mood kayak gitu, nunggu kepengen kayak gitu, dan itu lama, jadi nggak produktif. Emang kalau hobi tuh dia pasti jadinya 100%. Kalau kerja aku yakin pasti ada momen-momen 70-80 dari kapasitas yang kita bisa bawain kayak gitu. Ada momen-momen mungkin malas siarannya, ada momen-momen ngantuknya, ada momen-momen udahlah yang penting sekali dua kali calling temenin puterin lagu kayak gitu. Habis itu sisanya ngilang kayak gitu.
1: Siapa
0: itu tuh udah aku. Yeah. Aku ngomongin diri sendiri kayak gitu. Jadi aku sadar kayak itu bedanya hobi dan kewajiban kayak gitu. Gitu Bu ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Udah teman juga di live show malam hari ini. Lumayan loh, 30 menit nih dapat.
1: Tuh kan?
0: 30 menit nih dapat nih. Tadi dia malah buru-buru, tapi mamanya habis ini mau kemana?
1: Ya, mau ke studio teman-teman. Mm-hmm. Jangan lupa ke Perempat.
0: Jangan lupa mampir ke Perempat juga.
1: Iya, di sana lagu-lagunya juga oke banget.
0: Lagunya juga oke.
1: Iya. Oh, terakhir, ini apa? Kan ada satu bunga dari Perempat. Mm-hmm. Ini sebelum dikasih izin dulu enggak sih? Karena guys, Bang Jual ini salah satu yang support sistemnya adalah bersama dengan pacarnya. Apakah sangat-sangat not problem?
0: Sangat not problem, karena ya kenapa? Why not?
1: Laki-laki dengan bunga ungunya ini.
0: Aku prefer biru sih, tapi karena dikasih kita tidak boleh milih.
1: Agak ya. Milih ya, Pak.
0: Oke, okay. Namanya juga dikasih kan. Kalau kita dibolehin milih ya kenapa tidak?
1: Itu enggak dikasih. Itu minta.
0: Itu minta.
1: Enggak boleh gitu. Gak tapi boleh, Bang Juhal semoga tetap terus mengudara menemani kita ya.
0: Enggak, berlebihan. Jujur berlebihan. It's okay. Terima kasih Umami, terima kasih teman Rompat, terima kasih Suara Budaya
1: Palangkaraya.
0: Palangkaraya, terima kasih Kula Pahari.
1: Kula Pahari.
0: Terima kasih pendengar.
1: Di sini teman-teman Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2. Jadi seru banget deh. Terima kasih.
1: Thank you juga Bang Juhal, walaupun kemarin-kemarin kayaknya kita memang jarang ngobrol, tapi aku sangat-sangat menotis bahwa Bang Juhal gitu.
0: Iya. Bang Juhal gitu. Badan segede ini tidak mungkin sih tidak di notis sih.
1: Siaran sebelah siapa hari gede. Ini Bang Juhal. Bang Juhal.
0: Karena ya jujur kalau aku dulu waktu awal-awal siaran masih suka ke kanan ke kiri datengin, tapi nggak sering juga sih. Adalah mungkin, tapi pas sudah balik ke sini entah kenapa nyaman banget lagi di sini, kayak stay di sini kayak gitu. Udah kayaknya emang apa ya?
1: Emang
0: udah nyaman kayak gitu, udah di posisi yang nyaman. Terima kasih Umami, terima kasih.
1: Oke, thank you juga Bang Juhal dan teman-teman Pro 2.
0: Sama-sama. Kasian nanti Kula Pahari ditinggal terlalu lama enggak mendengar suara Umami, mereka bingung kemana ini kayak gitu.
1: Guys, ayo ikut aku ke Pro 4.
0: Boleh gitu ya. Teman-teman, jadi di RR itu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4. Dan betul. Di RR Palangkaraya itu yang on air everyday dan juga penyiarnya ready everyday itu ada Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
1: Asik.
0: Jadi buat kalian-kalian yang bingung apa sih bedanya, Kak? Nah,
1: asik.
0: Pro 1
1: part 2 nih.
0: Pro 1 dia kalangannya umum dan mature dewasa. Nah, Pro 2 itu anak muda, Pro 4 ini adalah anak-anak pencinta budaya. Ya,
1: asik gitu. Bahasa daerah di sana banget nih. Betul.
0: Jadi gimana? Udah siap?
1: Udah siap apa?
0: Udah siap belum?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Udah siap belum?
1: Ini bridgingan abis ini mau lagu itu enggak?
0: Kita mau lagu itu. Udah siap?
1: Sudah siap.
0: Oke, kalau gitu thank you Mami dan teman Pro 2 yang mau request lagu di Cerita Cinta. Langsung aja kirim lagu kalian dan juga kasih tahu aku apa lagu yang ingin kalian dengerin. Dan juga jangan lupa untuk dengerin teman-teman yang lainnya di Pro 1 dan juga Pro 4. Aku Zuhal puterin ada Roll Bed dari Nona. Ring a ding ding like a gamelan and

0: yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Hey, boys up, head

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 92,4 per 20 kali teman terbaik kamu. Zuhal masih temenin kamu di last show-nya malam hari ini ya. Dan masih terima lagu-lagu request dari teman Pro 2 yang mau bergabung ataupun juga bagian cerita cintanya. Kita bacain pesan yang masuk nih ya teman Pro 2. Ada dari Kak Lara Purnamasari yang request lagu. Assalamualaikum. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korban Muka. Alasannya aku request lagu Tata Janeta karena menurut aku lagu ini mengajarkan kita bahwa dalam hubungan itu ketulusan dan kesetiaan itu penting. Jangan sampai kita terus bertahan hanya karena rasa sayang, padahal kita terus disakiti atau dijadiin korban. Wah, semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman-teman Pro 2. Iya tuh benar banget ya kata Kak Lara ya. Kalau misalnya dalam hubungan tuh, ya pasti ada salah satu yang kurang gitu ya. Pasti ada salah satu yang punya ngelakuin kesalahan. Tapi juga ingat ya, mungkin ada batasan-batasan yang udah gak bisa dilanggar. Dan kata maaf tidak mungkin tidak berlaku di kali kedua gitu ya. Ada orang yang bisa memaafkan, ada orang juga yang mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya bisa dimaafkan kayak gitu. Dan katanya kalau kata Kak Lara, jangan mau jadi korban terus gitu ya. Oke, kita bakal siapin lagunya Tata Janeta ya. Dan di bawahnya Kak Tata Janeta, di bawahnya Kak Tata Janeta, di bawahnya Kak Lara ada Kak Julia ya yang ikut request juga. Dan seperti biasa request lagunya Anggi Carvalho dengan Remuk yang di request ya. Dan kita bakal siapin dulu lagunya nih, ada Korbanmu dari Tata Janeta yang direquest sama Kak Lara Purnamasari ya, dari para-para korban. Terus juga ada Kak Julia yang request lagu Anji dari Anji Carvalho ya, yang request lagunya Remuk ya. Ini lagu yang hitsnya yang baru dan jadi salah satu lagu yang di request terus sama teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman semua yang mau berbagi cerita ataupun juga kirim salam di aku malam hari ini, boleh kasih tahu aja. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, hati-hati selalu dan tetap utamakan keselamatan. Nah, kita puterin ada Korbanmu dari Tata Janeta dan juga Remuk dari Anggi Carvalho.
1: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
2: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
1: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
2: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
1: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
2: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
1: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: 92,4 dari Prodopel Langkari, teman terbaik kamu. Juhal is here di last show-nya, siaran terakhirnya. Dan sampai di siaran terakhir aku masih disemanin sama seseorang yang spesial, yang dari dulu juga udah temenin aku ya. Masih di sini dan masih kasih semangat dengan full supportnya. By the way, teman Pro 2 di malam hari ini di sleep call yang bikin kamu mungkin gak bisa tidur karena overthinking. Ini aku mau ngobrolin satu hal yang kayaknya lagi terjadi di mana-mana. Iya. Ya, ini adalah heat wave atau peningkatan suhu global. Kenapa ini bikin overthinking? Karena bukan overthinking sih, jatuhnya bikin gak bisa tidur ya. Kalau kalian ini gak bisa tidurnya karena suhu, bukan karena overthinking, tapi karena keadaan global dunia gitu ya. Dan ngomong-ngomong ya teman Pro 2, kalau sekarang di dunia itu sedang tinggi-tingginya cuaca ekstrim, cuaca panas. Di Palangkaraya juga mungkin kita udah ngerasa, aduh panas banget, kayaknya ada matahari gitu ya, ngikutin kita satu orang satu. Dan katanya di, bahkan di salah satu negara besar seperti negara-negara Eropa, itu tercatat panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Dan ini sangat tidak normal, bahkan katanya sampai menelan korban jiwa. Nah, abis ini aku bakal ngomongin hal itu. Kenapa ya? Karena menurut aku emang ini kayaknya salah satu concern yang bisa aku bawain di siaran terakhir aku. Ya, seenggaknya ngebawain pesan atau isu lingkungan, asik. Ada aja ya. Dan buat teman Pro 2 ya, mungkin ini bisa jadi teguran juga, ataupun juga perubahan alam yang kita gak bisa prediksi. So, Juhal bakal bawain lengkap berita dan juga ngomongin tentang kasusnya. Jangan kemana-mana, Juhal akan ketemuin kamu. Kita puterin dulu ada lagu darinya Putu Maidah ya, dengan Tak Cukup Baik.
1: Babak 32. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Esensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja, mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 dari Pro 2 Palangkara, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bentar lagi tutup siaran dan ini adalah siaran terakhir aku di RRI Pro 2 Palangkaraya. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya. Alhamdulillah masih bisa temenin kalian hampir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian semua yang masih terjaga sampai malam hari ini, sukses selalu dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Tegur aja kalau ketemu aku di jalan atau kalian ngeliat aku gitu ya, yang mungkin gak tahu juga yang mana orangnya karena cuma denger suaranya. Tapi buat teman Pro 2, seru banget bisa temenin kalian sampai hari ini. Aku bakal tutup siaran di pukul 23.59. Dan buat kalian semua, hati-hati di jalan dan semoga sehat selalu.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah sang penulis memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa.

Pendengar Pro 2 Palang Hari, teman terbaik kamu, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini edisi 30 Juni 2026. Saya Muhammad Jali Fardani mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu pamit undur diri, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Waspada, hai, selamat pagi teman-teman dua. By the way, bareng sama Mala di Spada bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ya. Terus nanti di DP2, teman-teman dua bakal ditemenin sama Kak Risa di santai siang. Di sore ceria nanti kamu bakal ditemenin sama Sabrina. Dan di malam hari nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Dewa. Nah, teman Pro 2 bareng sama Amala di sini. Tentunya kita akan hadirkan playlist musik Pro 2 yang asik-asik selama 60 menit ke depan. Dan intinya Amala pengen ngajakin teman Pro 2 buat bangun ya, buat mandi. Karena ini udah jam 5 pagi, yang muslim sholat subuh, yang teman-teman yang lain mungkin bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang semangat kamu di pagi hari ini. Karena kalau misalkan kita bangunin nanti bakal gerasak-gerusuk dan tergesa-gesa, itu bakal bikin mood jadi kayak berantakan takkan teman Pro 2. Jadi so semangat aja, tetap bertahan ya. Dan by the way, ini udah tanggal 1 Juli. Semoga kantong kamu enggak kering lagi, tapi yang masih kering ya udahlah ya teman Pro 2. By the way, nikmatin aja selama 60 menit ke depan dengan playlist musik Pro 2 yang asik-asik. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang, mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak. Kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya, dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standar, begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: finally.
1: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh raja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada hari Selasa 30 Juni kemarin. Lagu itu menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Sebelum rilisan, Tulus juga sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat sudah garis jalannya esok 30 Juni yang memicu rasa penasaran para penggemarnya. Nah, dalam ketegangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Pesan ini juga disampaikan melalui lirik yang sederhana, namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Nah, tidak lama setelah dirilis Teh Hijau, langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini juga mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis. Dan hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali bahkan sampai pagi ini. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2 Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200, demikian dilansir dari Billboard pada hari Selasa kemarin. Pencapaian ini menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut, dan Olivia menjadi momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Demikian info Pro 2 pada hari ini. Terima kasih dan

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

paradigma bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, di pagi hari ini ada Mala yang nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 udah pada bangun atau belum nih? Atau mungkin jangan-jangan masih pada ngelamun gitu ya, menikmati pagi hari. Karena kalau pagi hari itu emang paling enak, gak ngapa-ngapain. Bengong aja, terus gak tahu mikirin apa. Terus juga menikmati suasana pagi. Ya 10-15 menit kayaknya cukup deh ya teman Pro 2. Karena otak kita tuh perlu yang namanya proses gitu ya, untuk menerima bahwa oh ini tuh adalah hari yang baru. By the way teman Pro 2, hari ini Rabu tanggal 1 Juli. Jadi yang kemarin komen-komen, kenapa sih Juni lama banget? Nah ini sekarang udah bulan Juli. Semoga bulan Juli bisa lebih baik ya, bisa lebih banyak kabar bahagianya dan juga banyak rezekinya. And by the way teman Pro 2, masih di pagi hari, nanti Amal bakal kasih informasi terupdate untuk menemani kamu mengawali aktivitas di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

pada, selamat pagi teman pro 2. Kamu udah pada mandi, udah pada sarapan, atau jangan-jangan dari tadi masih gulang-guling aja nih di atas kasur. Sekarang tuh udah pukul 6.51 waktu Indonesia Barat, jadi sebentar lagi mau jam 7 pagi. Kalau bisa sih teman pro 2 udah harus bisa memaksakan dirinya gitu ya. Termasuk kayak Amala tadi, siaran kan mulai dari jam 5 pagi ya teman pro 2. Terus bangunnya jam 4 lewat dikit lah. Itu kayak ya Allah berat sekali ya untuk kita memulai aktivitas. Tapi kalau kita gak bangun-bangun ya kita akan terlambat gak sih teman pro 2. Terus juga minusnya jalanan biasanya ramai banget, apalagi di kisaran komplek pendidikan. Kalau di Palangkaraya itu pagi-pagi udah penuh ya, termasuk juga di jalan Keminting kalau pagi-pagi. Jadi kalau bisa teman pro 2 bisa berangkat aja lebih awal. Tapi ini udah jam prime time-nya gak sih? Lalu lintas padat-padatnya, orang-orang lagi pada berangkat bekerja. Kalau sekolah kan masih libur ya teman pro 2, masih sampai tanggal 13 Juli nanti. Nah by the way, informasi berikutnya datang dari Focus Features yang baru aja merilis trailer film horor gotik terbaru berjudul Werewolf yang dijadwalkan akan tayang di bioskop nanti tanggal 25 Desember. Film ini teman pro 2 disutradarai oleh Robert Eggers dan berlatar di Inggris pada abad ke-13, dilansir dari Variety Selasa kemarin, dan akan mengisahkan kemunculan makhluk misterius yang meneror sebuah desa yang diselimuti kabut, menampilkan Aaron Taylor dan juga Johnson sebagai tokoh utama yang mengalami transformasi menjadi manusia serigala. Kangen banget ya ada siluman-siluman ala-ala film kayak gini. Jadi buat kamu yang penasaran mungkin bisa di notes, akan tayang nantinya di bioskop Tanah Air di bulan Desember.

0: Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf lah mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.